Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

Oke, Toma Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu Toma Pro 2. Dan kita masih di pada kali ini atau selama pagi Toma Pro 2 di jam 7 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan hari ini masih momennya kita Toma Pro 2 di tanggal 17 Agustus 2026 ya. Tepat kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan untuk FYI Toma Pro 2 di pagi hari ini di depan lapangan RRI Bukit Tinggi ya, ini sedang ada upacara bendera dalam memperingati HUT RI ke-81 ya. Jadi ramai banget nih Toma Pro 2 ya, karyawan dan juga karyawati RRI Bukit Tinggi yang hadir hari ini menggunakan baju korpri dan juga atribut daerah. Ini macam-macam nomor berdua, ada yang pakai songket, ada yang pakai sarung, ada juga yang pakai kopiah, ada juga yang pakai blangkon. Yang cewek-ceweknya juga banyak nih, ada yang pakai selendang, ada tangkulak tandok, banyak teman berdua ya. Pokoknya beragam daerah hadir di sini. Dan juga ada anak-anak magang dan juga ada ibu dewe teman berdua. Dan kami di sini nemenin teman Pro 2 di pagi hari ini di sepada kali ini teman Pro 2 ya, dan juga teman-teman yang hadir di live TikTok aku di pagi hari ini teman-teman. Dan teman Pro 2 di kesempatan kali ini, di sepada kali ini, aku akan ngebahas mengenai Max Power. Ini merupakan teknologi antariksa yang dibuka untuk publik dari NASA teman Pro 2. Dan teman-teman, kalau biasanya kita melihat ya teknologi NASA lewat layar, kalau misalnya kali ini nih masyarakat bisa melihat secara langsung. Jadi NASA ini resmi mengumumkan Max Power yang akan digelar pada 7 hingga 8 November 2026 di sekitar Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat. Dan menariknya teman berdua, acara ini bukan sekedar pameran teknologi biasa ya. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu, Max Power ini dibuat untuk memperkenalkan perkembangan terbaru di dunia penerbangan dan juga antariksa kepada masyarakat, termasuk generasi muda yang tertarik dengan teknologi dan juga eksplorasi luar angkasa. Jadi teman berdua ya, acara ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan 250 tahun Amerika Serikat ya. Jadi bisa dibilang Max Power ini bakal menjadi salah satu panggung besar untuk memperlihatkan bagaimana teknologi penerbangan dan juga antariksa terus berkembang. Nah, nanti kita bakal bahas itu, nanti kita bakal lanjut lagi. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
0: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

104,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, masih di Pro 2 RRI Bukit Tinggi teman-teman, di jam 7:36 waktu Indonesia Barat, di depan Jalan M Yamin nomor 119 Aur Kuning, Kecamatan ABTB Kota Bukit Tinggi, teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi pada kali ini untuk di segmen yang kedua, tetap pembahasan kita masih tentang kayak ini nih seperti expo teman Pro 2 ya, namanya Max Power ya. Jadi teman Pro 2, nah kalau kita tadi udah ngomongin, udah tahu juga tentang konsep acaranya, sekarang kita bakal bahas apa aja sih sebenarnya yang bisa dilihat di Max Power ini atau di expo ini. Nah, jadi administrator NASA JRX Man ini menyebutkan acara ini bakal menampilkan berbagai pesawat NASA yang ada gitu. Dan selain itu juga ada penampilan US Air Force Thunderbirds ya, yang akan didemonstrasikan di udara dari sejumlah cabang militer Amerika Serikat. Artinya teman Pro 2, pengunjung ini bukan cuma datang melihat benda-benda teknologi yang dipajang aja. Jadi mereka ini juga bisa menyaksikan langsung berbagai demonstrasi yang berhubungan dengan dunia penerbangan. Dan selain itu teman Pro 2, ada juga pertunjukan udara nih. Jadi NASA juga menyiapkan sesi pembicaraan bersama para pakar ya. Bahkan ada astronot dari program Apollo dan juga Artemis yang mana dijadwalkan akan hadir untuk berbagi pengalaman dan juga pengetahuan. Dan ini paling menarik teman Pro 2, karena Apollo ini merupakan kayak program bersejarah ya, yang membawa manusia ke bulan. Dan sementara Artemis sendiri merupakan program NASA yang memiliki tujuan besar untuk kembali membawa manusia menjelajah bulan dan juga mempersiapkan perjalanan antariksa berikutnya. Dan kita bakal lanjut lagi setelah ini teman Pro 2. Ternyata ada satu lagi yang tertinggal teman Pro 2. Ada juga teknologi mobilitas udara, yang mana generasi berikutnya ada juga berbagai teknologi antariksa komersial. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa eksplorasi antariksa sekarang itu bukan cuma kayak urusan lembaga pemerintah aja, tetapi juga udah melibatkan perusahaan dan juga investor swasta. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: bungkus aja semua.
1: Hawa dingin kota Bukit Tinggi masih menusuk kulit ketika Mbak Ana memulai aktivitasnya melayani pembeli jamu pagi ini. Dengan selembar kain jarik dan bakul bambu berisi botol-botol penuh jamu racikan, Mbak Ana berjalan kaki mengitari kota dengan kebaya khas Jawa yang terlihat sangat apik. Aktivitas ini telah dilakoni oleh perempuan kelahiran Solo dengan cekatan tangannya meracik berbagai jamu hingga menjadi segelas minuman penuh khasiat.
0: Ada 3 varian untuk kesegaran badan, untuk panik-panik, untuk pelancar darah.
2: Jadi racik semua.
0: Kulitnya kulit ampu kunyit yang besar-besar itu, jahenya jahe merah. Untuk beras kencurnya juga pakai beras kencur, pakai itu kayak cakwa itu loh, untuk pisau itu loh bentuknya. Kita giling semua, kita rebus.
2: Itu
0: pakai giling, kita giling tumbuk yang pakai itu loh, pakai lesung itu.
1: Sedikit menilik ke belakang, jamu sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dan sebagai salah satu warisan budaya sejak 1200 tahun lalu. Kata jamu sendiri berasal dari 2 kata, yaitu jampi dan osodo, yang bermakna obat atau kesehatan serta doa. Menurut peneliti, pengetahuan tentang ilmu kesehatan di Indonesia sudah terlihat sejak masa klasik, yaitu pada periode kerajaan Hindu dan Buddha. Hal ini bisa kita lihat dalam relief Karma Wibangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah. Relief tersebut berangka 722 Masehi dan merupakan peninggalan Kerajaan Mataram pada masa Raja

0: pekerjaan di bidang kesehatan. Sejak saat itu, jamu terus berkembang menjadi banyak jenis dan digunakan untuk beragam penyakit dan dijual oleh banyak pedagang dengan cara digendong. Sementara di masa penjajahan, tradisi minum jamu mulai menurun karena berkembangnya ilmu modern. Saat itu, muncul obat-obatan bersertifikat yang mengubah pola pikir masyarakat dan membuat minat pada jamu menurun. Tradisi minum jamu kembali muncul pada masa penjajahan Jepang, yaitu sekitar tahun 1940-an. Bersamaan dengan itu, dibentuknya Komite Jamu Indonesia. Hingga akhirnya, obat tradisional ini semakin berkembang, salah satunya dengan produksi jamu kemasan modern. Dan ini juga digunakan oleh Mbak Ana ketika melayani para konsumennya.
1: Pakai, kalau saset itu kadang misalnya ada yang buat masuk angin, ada untuk pegel-pegel linu gitu, tambah stamina, macam-macam tergantung sakitnya dia itu apa gitu.
2: Oh gitu, terus kalau beli yang sasetan ini di mana nih Mbak?
1: Di toko rempah-rempah. Ya pakai pom dong, pakai pomnya, terus kadar luasannya. Kita harus teliti banget tuh loh.
2: Gitu.
1: Karena kadang kan orang minum jamu ada yang sensitif kan, yang alergi gitu.
0: Di samping kaya akan manfaat, umumnya jamu atau obat herbal tidak memiliki efek samping, kecuali diolah dan digunakan dengan asal-asalan. Jamu atau obat herbal yang ditunding berbahaya ini ialah yang telah dicampur dengan obat-obatan kimia yang terkadang memiliki efek samping. Seperti disampaikan oleh pengelola kefarmasian Dinas Kesehatan Tanah Datar, Taufik Orianto, AMD Farmasi, berikut ini.
3: Berbahaya atau tidaknya jamu terhadap kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada beberapa ciri-ciri jamu tradisional yang perlu dicurigai. Yang ini dalam label atau iklan ditulis dapat menyembuhkan penyakit tertentu dalam waktu yang sangat singkat. Jadi, tidak ada jamu yang mampu mengobati atau menyembuhkan. Terlebih, dalam waktu sangat singkat sekali. Dalam aturan kemasan pun, jamu tidak boleh tertulis mengobati. Karena fungsi jamu adalah membantu proses penyembuhan, bukan sebagai obat utama dan memang lain dengan obat. Hanya boleh ditulis membantu proses penyembuhan perantara saja. Masyarakat diimbau untuk menghindari jamu yang memiliki ciri-ciri seperti itu, karena besar kemungkinan jamu tersebut telah dicampuri bahan kimia tertentu atau mengandung bahan kimia obat.
0: Pandemi COVID-19 memberi hikmah pentingnya kesehatan dan daya tahan tubuh, salah satunya dengan mengkonsumsi jamu dan tanaman herbal. Kebutuhan masyarakat saat ini menjadi peluang untuk meningkatkan suplai jamu. Namun, ternyata ini bukan tanpa kendala.
1: Ya, kadang masalah lakunya, kadang ya turun, kadang ya cepat. Kadang kendalanya itu yang orang banyak ngomong, contohnya kadang gak enak. Ngomong aja gak enak, nyakitin hati, cuma gimana namanya jualan kan, kita loss aja.
2: Turun banget, hampir 50%.
0: Saat ini, gabungan pengusaha jamu sedang mengupayakan agar jamu masuk ke dalam warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Budaya sehat jamu adalah salah satu usulan yang telah direkomendasikan. Jamu telah dikaji atas dasar pengalaman dan terbukti memberi manfaat untuk kesehatan dan penyembuhan bagi masyarakat Indonesia. Budaya sehat jamu diklaim menjadi suatu praktik menjaga kesehatan yang bersifat holistik, melibatkan tubuh, pikiran, dan jiwa, sehingga bersifat preventif sekaligus promotif. Secara empirik, jamu telah menjadi bagian dari perjalanan masyarakat Indonesia untuk menjaga kesehatan. Semoga Mbak Ana dan pedagang jamu keliling lainnya tetap eksis menjaga salah satu warisan budaya asli Indonesia.

Oke, teman pro 2, gak kerasa udah 59 menit kita meninggalkan pukul 7 di hari ini, teman pro 2 ya. Dan selain ini bakal kita lanjut lagi kebersamaan kita di Swada kali ini tentunya dengan beragam topik lainnya. So, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih?

Oke, Tomo Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Udah jam 8 lewat 12 menit Tomo Pro 2 untuk di hari ini, edisi Senin 17 Agustus 2026. Nah, kalau hari ini Tomo Pro 2 agak afdol banget kalau misalnya di sepada kali ini kita nggak ngebahas tentang hari kemerdekaan. Nah, hari ini kita bakal ngebahas perlombaan yang sering terjadi atau yang sering dilakukan pas hari kemerdekaan Republik Indonesia, Tomo Pro 2. Mulai dari lomba yang rasanya nggak pernah absen di setiap Agustus kali ya, ada panjat pinang, ada balap karung, ada makan kerupuk, sampai kayak memasukkan pensil mungkin ke dalam botol gitu. Jadi panjat pinang misalnya Tomo Pro 2, bukan cuman soal siapa yang paling kuat, siapa yang paling cepat. Biasanya peserta ini kan harus kayak kerjasama gitu ya, menyusun strategi supaya bisa mencapai hadiah di bagian paling atas. Kemudian ada yang namanya balap karung, yang kelihatannya gampang Tomo Pro 2, padahal begitu melompat ya aduh, hilang langsung keseimbangan kita Tomo Pro 2 ya. Jadi kayak benar-benar diuji di situ. Belum lagi kayak misalnya lomba makan kerupuk yang bikin peserta harus fokus menghabiskan kerupuk tanpa menggunakan tangan ya. Dan teman-teman, kalau lomba-lomba tadi biasanya bikin kita nostalgia sama suasana 17 Agustusan ya, di zaman kecil kita, tapi ternyata sekarang lomba HUT RI juga makin kreatif loh. Gak semuanya soal fisik ya, nanti kita bakal bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, teman Prodo masih di 98.8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan kita masih di pada kali ini di jam 8.24 menit waktu Indonesia Barat, masih dengan pembahasan kita yaitu permainan yang bagusnya atau selayaknya kita mainkan di dalam peringatan hari atau HUT RI ke-81 ini. Dan teman Prodo, sekarang banyak banget nih lingkungan yang membuat lomba 17-an ya, dengan konsep yang lebih kreatif lagi. Jadi misalnya nih lomba menghias tumpeng, aduh ini mah bikin kenyang ya. Dan juga membuat dekorasi kemerdekaan, ada juga fashion show pakaian bertema merah putih, sampai lomba video kreatif. Ini sih yang paling ajib teman Prodo. Ada juga lomba karaoke lagu nasional atau mungkin lagu daerah ya, yang bisa diikuti berbagai usia. Bahkan beberapa tempat nih dia membuat lomba konten media sosial dengan tema kemerdekaan. Cakep banget ya. Dan menariknya lagi teman Pro 2 ya, lomba seperti ini ternyata bisa membuat anak muda ikut terlibat nih. Jadi perayaan kemerdekaan itu gak cuma identik lomba tradisional aja, tetapi juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah kalau tadi kita ngomongin lomba kreatif teman Pro 2 dan juga kekinian, sekarang kita bakal ke lomba yang biasanya paling bikin satu kampung heboh. Nah kira-kira apa? Nanti kita bakal bahas. Setelah ini teman Pro 2 jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana tuh orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Neng, Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
4: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Dan kita masih di pada kali ini, selamat pagi teman Prodo 2 di edisi spesial kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus ya, 2026. Dan teman Prodo 2, sekarang banyak nih lingkungan yang membuat lomba 17-an ya, dengan konsep yang lebih kreatif lagi. Dan artinya ada beberapa lomba yang kelihatannya simple banget, tetapi justru paling ramai ditonton nih. Contohnya nih, ada joget balon. Waduh, ini joget balon nih. Contoh kayak Uut ya, lagi joget balon sekarang di sini diperagainnya gitu. Dan kemudian ada juga estafet karet menggunakan sedotan, ada juga pecah balon atau mungkin memindahkan tepung dari satu orang ke orang lainnya. Nah, yang menariknya teman Pro 2, lomba 17-an ini sebenarnya bukan cuma tentang menang atau kalah aja teman Pro 2. Tapi momen ini kayak menjadi kesempatan bagi warga untuk berkumpul dan juga membangun suasana kebersamaan ya. Tentunya baik itu warga sekitar RT, RW, atau mungkin desa, atau lurah kali ya. Atau mungkin kabupaten, kecamatan, pokoknya dengan lingkungan sekitar lah gitu. Dan ternyata inti dari lomba 17-an ini bukan cuma siapa yang pulang membawa hadiah. Ada sesuatu yang jauh lebih penting lagi nih, yaitu bagaimana kita ini bisa merayakan kemerdekaan bersama. Nah, teman Pro 2, nanti di segmen terakhir nanti kita bakal bahas ya, kita bakal kulik di balik makna di balik dari tradisi lomba 17-an ini. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus saya Cody Pro 2, RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Intermezzo.
3: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
4: Tebakan apa lagi, Cut?
3: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
4: Pedagang di lampu merah?
3: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
4: Jawabannya apa, Cut?
3: Jawabannya itu tukang gas.
4: Alasannya?
3: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
2: Intermezzo. Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih di 98,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu utama Pro 2. Nah, teman Pro 2 ya, kalau dipikir-pikir hampir semua lomba 17-an itu punya pesan tentang kebersamaan. Seperti kayak misalnya panjat pinang yang mengajarkan kita tentang kerjasama, ada juga estafet mengajarkan kekompakan, sementara lomba kelompok ini membuat kita belajar saling mendukung. Bahkan teman Pro 2, lomba individu pun tetap punya nilai kebersamaan karena biasanya ya dilakukan dalam suasana yang penuh ramai, penuh kedukungan juga dari warga pastinya. Jadi teman Pro 2 di HUT RI ke-81 ini, jangan sampai kayak kita tuh melihat lomba 17-an itu hanya sebagai kayak hiburan aja atau mungkin kesempatan untuk mendapatkan hadiah gitu ya. Enggak, Teman Pro 2 ya. Karena memang di balik lomba sederhana itu ada tradisi yang mempertemukan anak-anak, ada remaja juga, ada orang tua, ada juga pokoknya seluruh warga dalam satu suasana kemerdekaan. Dan Teman Pro 2 boleh banget nih kayak mengejar juara dalam lomba 17-an. Tetapi yang paling penting, jangan sampai kita kehilangan semangat yang sebenarnya sedang dirayakan, yaitu kebersamaan, gotong royong, dan juga rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia. Dan aku mau mengucapkan selamat merayakan HUT ke-81 Republik Indonesia ya. Dan teman-teman, gak kerasa udah 52 menit kita meninggalkan pukul 8 untuk di hari ini. Nanti setelah ini bakal ada acara yang bakal nemenin kamu, yaitu Kita Indonesia, dari jam 11 sampai ke jam 10 malam, 10 pagi nanti. Tentunya dengan kita hadirkan narasumber spesial untuk di hari ini, Teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu udah stay tune di Instagram, pastinya kamu tahu kira-kira siapa. Dan Teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi bareng Emil di RRI Bukit Tinggi atau di Pro 2 di kanal 94,8 Pro 2 FM. Dan sebelumnya aku mengucapkan welcome back lagi teman Pro 2. Dan ini udah jam 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Kita sudah berada dalam acara Kita Indonesia untuk edisi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 teman-teman. Dan teman Pro 2, aku mau ngingatin ke teman-teman ya, bahwasanya untuk hari ini kau bisa nyaksiin Emil ya untuk di edisi 17 Agustus 2006 kali ini di hari Senin itu melalui kanal YouTube kita RRI Bukit Tinggi, dan tentunya bisa didengarkan di seluruh wilayah di Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa diunduh teman-teman Pro 2 ya. Dan welcome back teman-teman Pro 2 di Kita Indonesia bareng Emil. Di pagi hari ini kita bakal ngobrolin bersama-sama ya narasumber kita, yaitu anak muda di usia dini yang udah punya segudang prestasi. Dan tentunya seneng banget teman Pro 2 di momen kali ini, di peringatan kemerdekaan ini teman Pro 2 ya, kita bisa hadirkan anak muda yang spesial buat kamu di hari ini teman-teman ya. Dan tentunya kita udah kehadiran narasumber kita, yaitu Anastasia Alfiyah Hadwa Irbah. Nah ini dia teman Pro 2 ya, selamat bergabung di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Halo Anes.
1: Halo juga Kak.
0: Gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah hari ini sangat amat baik dan sangat amat excited ya.
0: Aduh sama kayak aku nih sebenarnya ya. Dan teman Pro 2 ya, hari ini kita bakal ngobrol tentang gimana sih menggali potensi dan juga berani mencoba dari mengubahnya menjadi prestasi bersama sosok yang keren banget yaitu Anes. Yang mana teman Pro 2 ya, FYI Anes ini merupakan Duta Genre Entrepreneur Putri 2025. Dan ada lagi nih, winner yang namanya Adu Jakprof Sumatera Barat dan Duta Siswa Indonesia 2026 sekaligus konten kreator Pesan Bicara. Waduh banyak banget, insecure aku jadinya. Jadi jangan teman Pro 2, jangan insecure. Kalau bisa kita tuh kayak berusaha untuk menyamakan dengan si Anes ini gitu. Dan gimana sih, pasti teman Pro 2 penasaran dan juga penonton YouTube RRI Bukit Tinggi pasti penasaran juga gimana sih perjalanan dan juga tipsnya dari Anes ini. Yuk kita tanyain langsung, kita kulik-kulik langsung bareng Anes. Anes siap?
1: Siap kan?
0: Siap ya, pokoknya siap untuk di-spill ke teman-teman Pro 2 ya. Nah Anes sendiri, kalau boleh tahu, tapi sebelum kita ke pertanyaan, aku mau dong perkenalan diri dulu kali untuk teman-teman Pro 2 biar lebih tahu nih secara dalamnya nih kira-kira. Jadi kayak ada istilah tak kenal maka tak aruf. Bener ya? Tak kenal maka tak kenalan gitu. Ini gimana? Boleh kira-kira ke teman-teman Pro 2
1: boleh.
0: Silakan.
1: Hai semuanya, aku Anastasia Alfiyah Hadwa Irbah, bisa dipanggil Anes. Aku adalah siswa SMA Negeri 4 Kota Payakumbu. Benar sekali seperti kayak Mila yang bilang tadi, aku adalah Duta Gender Entrepreneur Putri Kota Payakumbu tahun 2025. Dan tahun ini aku sedang menjabat sebagai Duta Siswa Indonesia tahun 2026 sekaligus konten kreatornya Pesan Bicara. Nah aku ini adalah orang yang sangat amat aktif teman-teman. Mau itu di berbagai bidang seperti organisasi kah, public speaking kah, atau kompetisi-kompetisi lainnya seperti itu.
0: Luar biasa, memang udah banyak banget nih kebetulan. Kalau boleh tahu ini di tahun 2025 itu sebagai genre ya.
1: Iya,
0: dan itu sekali. Bidangnya entrepreneur ya. Itu berarti entrepreneur suka bisnis berarti.
1: Iya, wirausaha.
0: Wirausaha. Iya, benar ya. Nah, dan Adu Jakprof ini kalau boleh tahu apa ini Sumatera Barat nih?
1: Nah, Adu Jakprof itu adalah perlombaan tahunan yang biasanya diadakan oleh Duta Gendre atau Forum Gendre. Itu kemarin diadakan di Padang letaknya. Dan waktu itu Anes sebenarnya nggak sendiri teman-teman. Anes juga bareng teman-teman yang lain. Itu kami mengadakan drama musikal sekaligus menari.
0: Oh gitu. Jadi memang dilaksanakan di bagian dari masih si Duta Gendre ini tadi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Benar sekali.
0: Dan sekarang lagi menjabat yang masih hot banget yaitu Duta Siswa Indonesia.
1: Iya,
0: berarti ini senasional.
1: Iya.
0: Senasional gitu. Kalau dari Sumatera Barat sendiri ada berapa orang?
1: Kalau dari Sumatera Barat itu ada beberapa orang, sekitar 7-8 orangan.
0: Oh gitu. Dan
1: kalau misalnya ini Duta Siswa itu juga ada kabupaten kotanya.
0: Gitu.
1: Di setiap
0: pertahap.
1: Iya,
0: jadi
1: pertahap. Tapi
0: gitu,
1: kemarin itu aku langsung ke nasional.
0: Luar biasa, mainnya langsung nasional teman Pro 2 ya. Keren banget pokoknya di sini. Sekarang jadi konten kreator Pesan Bicara juga.
1: Iya, benar
0: itu gimana
1: sekali.
0: Kalau boleh tahu, Pesan Bicara ini sebenarnya apa sih?
1: Nah, sebenarnya pesan bicara ini adalah suatu community atau suatu grup yang dimana mereka itu menampung bakat-bakat siswa-siswi si Indonesia. Bukan hanya siswa-siswi tapi juga mahasiswa. Jadi kemarin kebetulan mereka sedang membuka untuk content creator batch 3. Itu bukan cuma content creator, ada project juga, ada editing juga. Nah, kebetulan karena memang Anes berpotensi atau punya skill di content creator, maka dari itu Anes mencalonkan diri sebagai content creator.
0: Dan ternyata diterima.
1: Dan ternyata alhamdulillahnya diterima.
0: Nah, tadi kan udah jelasin banyak nih. Jadi sebelum kita gali lebih dalam lagi, aku mau dong kalau misalnya harus menggambarkan diri sebelum kayak diri sendiri ya, sebelum meraih berbagai prestasi ini, kamu tuh seperti apa, Anes?
1: Sebenarnya sama aja,
0: sama
1: cuma
0: aja?
1: Iya.
0: Kayak ordinary people gitu.
1: Iya, tapi ada tapinya nih.
0: Tapinya gimana nih? Ini yang bikin penasaran.
1: Iya, tapi dulu itu aku belum punya keberanian. Nah, dulu itu juga aku adalah orang yang sangat amat takut. Ih, nanti orang bilang apa ya kalau aku gini? Nanti orang bilang apa?
0: Underestimate gitu. Takutnya.
1: Iya, betul sekali.
0: Terus jadi kayak?
1: Iya, jadi dulu itu aku sebenarnya sama aja sama yang sekarang, tapi dulu aku lebih minderan orangnya. Dulu juga aku
0: overthinkingan.
1: Overthinkingan.
0: Terus sekarang berubah
1: kalau
0: drastis.
1: Sekarang, iya, berubah karena menurut aku kayak semua orang itu juga punya kesibukan masing-masing dan juga kita punya potensi masing-masing. Jadi kita enggak perlu mikirin kata-kata orang lain sebelum memulai gitu.
0: Nah, kalau untuk Anes sendiri ini, kapan sih pertama kali Anes sadar bahwasanya ternyata Anes ini punya potensi loh yang bisa dikembangkan, itu kira-kira kapan?
1: Sebenarnya dulu itu Anes nggak tahu juga sih potensi
0: nggak
1: Anes
0: dari mana.
1: Tapi dulu pas SMP,
0: kisaran SMP,
1: iya,
0: lah ya.
1: SMP kebetulan dulu itu Anes adalah orang yang suka berbicara.
0: Anes cerewet.
1: Adalah iya cerewet benar sekali ya. Iya, Anes adalah suka orang yang suka berbicara, orang yang suka bercerita. Nah, mulai dari situ ternyata pas SMP kebetulan guru Anes melihat itu sebagai potensi. Lalu Anes dipanggil, ternyata dia, oh coba deh kamu ikut podcast, kayaknya kamu cocok. Eh, ternyata Anes bagus juga loh di public speaking. Dari sana Anes baru sadar kalau misalnya yang awalnya cuma cerewet ataupun cuma suka bercerita, ternyata itu bukan sekedar cerewet-cerewet aja. Ternyata itu bisa dikembangkan menjadi public speaking, bisa dikembangkan menjadi storyteller dan lain-lain.
0: Iya,
1: seperti
0: benar,
1: itu.
0: Benar. Nah, kalau menurut Anes sendiri ya, kan tadi udah Anes jelasin bahwasannya Anes dengan tahu nih potensi diri mengenal sejak SMP gitu ya. Kalau Anes sendiri gimana sih caranya mengetahui itu bahwa kita tuh punya potensi tertentu padahal kadang kita tuh belum menyadarinya gitu, diri sendiri gitu loh, kayak belum nyadar kalau misalnya kita tuh punya potensi itu. Kalau dari Anes sendiri gimana nih cara ngetahui?
1: Nah, potensi itu kan kita nggak harus tiba-tiba tahu ya potensi
0: kita.
1: Apa. Terkadang juga kita nggak tahu potensi kita di mana, apa. Nah, kuncinya menurut Anes adalah ikuti semua kegiatan. Nanti setelah kita mengikuti berbagai kegiatan, kita lihat nih mana yang kita paling enjoy ngelakuinnya, mana yang kita paling masuk ke dalamnya. Di sana Anes baru sadar bahwasannya kayak, oh ternyata potensi Anes ini karena juga Anes mengikuti banyak kegiatan sebelumnya.
0: Benar, iya. Aku pun sendiri juga mengetahui. Tapi potensi aku juga baru SMA jujur. Kamu SMP udah tahu gitu ya. Ini salah satu apa ya? Sebuah bukan sebuah bakat ya, kayak sebuah apa? Anugerah mungkin ya. Anugerah yang tiba-tiba di SMP dia udah tahu gimana cara nentuin dirinya. Yeah, tapi ada juga pastinya orang-orang hebat di luar sana dari SD dari kecil dia udah punya potensi, udah paham dalam dirinya tuh apa sih sebenarnya potensi terbesarnya gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin potensi terbesar yang dulu Anes belum sadari, tapi sekarang justru jadi kekuatan Anes apa nih kira-kira?
1: Yang kayak Anes bilang sebelumnya
0: paling banget, yang paling besar banget apa? Berarti public speaking?
1: Iya, paling besar banget public speaking. Karena menurut Anes ternyata public speaking yang awalnya Anes pikir cuma cerewet aja, cuma suka bercerita aja, ternyata itu menjadi pegangan yang penting banget buat Anes sekarang. Dan itu juga yang bikin Anes bisa sampai ke duta genre, duta siswa, content creator dan lain-lain. Karena Anes memegang erat banget yang namanya public speaking.
0: Gitu ya. Dan tadi kan Anies pernah bilang kalau misalnya pas SMP kayak pernah minder gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Pernah minder, pernah insecurean, takut dibilang sering overthinkingan lah orangnya gitu. Nah, kalau misalnya Anies ngerasain kayak gitu atau pernah merasa minder deh sama orang lain gitu, gimana sih cara Anies ngatasinya kalau boleh tahu?
1: Menurut Anda sendiri, insecure itu nggak apa-apa loh. Insecure itu suatu hal yang positif kalau kita juga menanganinya dengan hal yang positif.
0: Oh, okay.
1: Iya, jadi nggak apa-apa insecure.
0: Jadi nggak apa-apa ya? Okay.
1: Tapi kita tahu gimana cara mengatasi rasa insecure. Mm-hmm. Bukan yang insecure habis-habisan, ya udah di situ doang. Tapi gimana cara kita menghilangkan rasa insecure tersebut dengan hal-hal yang positif. Contohnya kayak Anda merasa, oh kayaknya kalau misalnya ngomong aku belibet deh. Kayaknya aku kalau misalnya ngomong gak jelas deh. Ya udah berarti di kemudian harinya insecure tersebut Anes ubah menjadi tangga untuk menjadi lebih baik. Kayak oh berarti Anes harus evaluasi di sini dan Anes harus mengembangkan di sini begitu.
0: Jadi ada step by stepnya untuk
1: nge-solve
0: si problem kita ini tadi gitu. Keren banget ya. Jadi udah ada udah ada step by stepnya gitu. Sebenarnya Anies belajar dari siapa kok bisa sekeren ini sih gitu. Jadi memang kalau bisa teman pro 2 ya, sebenarnya Anies ini memang orang duluannya insecure. Mungkin barangkali teman-teman pro 2 di luar sana yang ada ngerasa kayak insecure, ayo apalagi udah tahu nih, maksudnya udah dengerin aku sejak sekarang, dari misalnya ada kalian dari SD atau dari SMP dengerin kita sekarang berdua, kalau kalian masih ngerasa apa yang dirasain si Anies dulu gitu ya, kalau bisa berubah ya gitu ya.
1: Bener
0: kalau
1: sekali.
0: Bisa ayo kita gali potensi kita yang mana nanti potensi itu bisa kita kembangkan dan itu bisa jadi potensi diri kita yang sejatinya gitu. Setuju nggak nih Anies?
1: Setuju banget.
0: Nah Anies hari udah pernah bilang kalau misalnya pernah jadi duta genre ya, duta genre Kota Payakumbuh, kemudian ada juga genre entrepreneur putri, ada juga Dujak Prof Sumatera Barat. Nah sebenarnya apa sih proses yang paling berat yang harus Anies lalui untuk mengikuti berbagai banyak kegiatan ini kalau boleh tahu?
1: Proses paling berat Anies yaitu di saat dulu Anies melihat Anies bersaing dengan orang-orang yang hebat. Nah di sana Anies mikir kayak aduh bisa nggak ya?
0: Aduh insecure lagi.
1: Kayak bisa nggak ya aku kira-kira ngelawan mereka, bisa nggak ya aku ngelewatin mereka. Nah ternyata setelah Anies minder-minder kayak gitu, yang kayak yang Anies bilang tadi, bahwasannya insecure kita itu nggak apa-apa asal kita arahkan ke hal yang positif. Nah di sana Anies mikir kayak oh kalau mereka bisa kenapa aku nggak bisa. Jadi di saat itu Anies mikir kayak oh berarti tantangan aku adalah aku harus melawan rasa insecureku. Aku harus berani untuk melewati batasku. Aku harus berani keluar dari zona nyaman. Dan di sana Anies mulai belajar bahwasannya gak apa-apa loh ternyata kalau misalnya kita melawan insecure kita, dan justru itu adalah hal yang bagus.
0: Luar biasa. Jadi memang prosesnya ini panjang ya untuk
1: panjang banget.
0: Ikutan duta-duta kayak gini ini memang panjang ya.
1: Bener.
0: Jadi itu apakah dari untuk duta genre sendiri itu seleksinya gimana nih? Mulai dari apa dulu? Tingkat sekolah dulu kah? Atau baru langsung ke kabupaten kah? Atau gimana?
1: Nah kalau untuk duta genre sendiri, Anies kemarin itu ada seleksi berkas, terus ada seleksi tertulis dan seleksi wawancara.
0: Banyak.
1: Ada tiga.
0: Oh ini di bawah duta ini ya? Di bawah apa ya? Badan?
1: Di bawah BKKBN.
0: BKKBN.
1: Iya benar.
0: Jadi
1: sekali.
0: Jadi membahas tentang dua anak cukup itu ya? Benar gak sih?
1: Iya benar.
0: Itu biasanya kalau gak salah duta genre ini biasanya dari anak pick R gitu gak sih?
1: Iya benar sekali.
0: Dan Anies juga anak pick R?
1: Iya. Kebetulan Anies tergabung di PIK R Altruistik SMA Negeri 4 Kota Payakumbuh.
0: Luar biasa, itu berarti udah bisa nih jadi konselor-konselor bantuin BKKBN kali ya. Nah, tadi ada juga prestasi Anies ya di bidang lainnya itu sebagai Duta Siswa Indonesia 2006. Sebenarnya kalau misalnya kita ambil kata duta sendiri, arti atau makna duta sendiri dari Anies sendiri gimana nih? Pandangan Anies mengenai kata duta ini.
1: Nah menurut Anies, duta itu bukan sekedar gelar atau jabatan, bukan sekedar selempang.
0: Betul.
1: Tapi menurut Anies duta itu adalah dimana kita bisa menjadi role model buat teman-teman sebaya ataupun buat orang-orang di sekitar kita. Gimana kita membawa pengaruh positif dan membawa lingkungan sekitar kita menjadi lingkungan yang positif. Dimana kita juga bisa membagikan hal-hal yang bagus, hal-hal yang positif. Dimana kita bisa mengedukasi, bukan cuma sekedar gelar atau ataupun jabatan seperti itu.
0: Gitu. Dan kemarin kegiatannya dilaksanakan di Jakarta.
1: Di Surabaya.
0: Di Surabaya. Iya. Aduh, tempat aku dulu di Surabaya banget.
1: Iya, di Surabaya
0: itu,
1: banget.
0: Itu tempatnya di mana kalau boleh tahu?
1: Di Hotel Santika Surabaya.
0: Oh, tahu banget lagi ya. Di situ tempat itu sekitar kampus aku juga dulu.
1: Oh, iya. Yeah.
0: Dan itu kemarin temennya dari semua provinsi ada?
1: Ada.
0: Ada perwakilannya semua?
1: Ada.
0: Keren banget. Yeah. Dan itu punya pasti punya teman dong, teman baru dong dari
1: punya.
0: Iya, ada yeah. Dari mana aja kalau boleh tahu?
1: Banyak banget karena di Tesisa sendiri itu kalau misalnya boleh dijabarkan itu seperti dari Sabang sampai Merauke, guys.
0: Serius?
1: Iya, benar banget.
0: Sampai provinsi yang baru ini juga ada. Berarti 38 provinsi ada?
1: Iya, rata-rata ada. Dan itu bukan cuma satu atau dua ya. Ada bahkan yang kayak Jawa Timur itu banyak banget, guys.
0: Karena
1: sampai
0: dia pusatnya ibu anunya enggak sih, tuan rumah enggak
1: iya,
0: sih?
1: Iya, tuan rumah Jawa Timur, Jawa Barat, pokoknya bagian-bagian Jawa itu banyak banget
0: bagian-bagian
1: kemarin.
0: Bagian-bagian Jawa. Jadi di sentralnya ya.
1: Iya, di sentralnya
0: karena memang mudah diakses dan juga mungkin kalau misalnya naik kereta api pun enggak seberapa
1: iya,
0: biayanya gitu. Kalau kita dari luar kan gitu kan agak susah ya, mungkin kalau banyak-banyak ya. Nah, kalau untuk sumber sendiri ada berapa perwakilannya tadi?
1: Ada 8 orang.
0: 8 orang lumayan juga ya.
1: Iya.
0: Dan itu orang-orang hebat pastinya yang
1: banget
0: gitu ya. Teman-teman si Anies itu. Kalau boleh tahu dari mana aja tuh kalau di Sumatera Barat?
1: Kalau di Sumatera Barat itu ada dari Payakumbuh itu ada 2 orang, terus dari Solo, dari Damas Raya.
0: Oh iya, itu tempat aku juga lagi.
1: Oh iya.
0: Terus habis itu?
1: Ada dari Padang.
0: Bukit Tinggi ada?
1: Bukit Tinggi
0: belum ada.
1: Belum ada kalau untuk Duta Siswa Indonesia belum ada.
0: Gitu. Dan semoga soon lah ya.
1: Iya, soon ya.
0: Ada bakal di Duta Siswa Indonesia 2027. Coming soon. Jadi kalau bisa adalah perwakilan dari kata Bukit Tinggi ya. Karena memang kalau bisa nanti diundang lagi gitu tapi ada Bukit Tinggi ya. Nah, kalau menurut Anda sendiri apa sih yang membedakan seorang siswa yang aktif dengan seseorang siswa yang mampu menjadi inspirasi bagi lingkungannya? Apa sih sebenarnya bedanya gitu kalau boleh tahu?
1: Nah, menurut Anes, kayak seorang siswa yang aktif itu hanya aktif untuk berbagai kegiatan, organisasi, perlombaan. Tapi jika lo siswa yang bisa menginspirasi atau siswa yang berdampak, itu walaupun yang diikuti hanya 1-2 bidang, tapi mampu memberikan hal-hal positif kepada lingkungannya, mampu menginspirasi lingkungan sekitarnya, mampu berdampak, memberikan edukasi, dan lain-lain seperti itu, Bang.
0: Luar biasa. Jadi kayak memang beda gitu. Jadi biasanya orang yang aktif ya udah aktif di kegiatan proses belajar mengajar,
1: iya,
0: ikut organisasi, udah sekedar itu doang.
1: Iya.
0: Kayak gak ada apa ya, bukan manfaat untuk orang lainnya kali ya.
1: Iya.
0: Jadi kayak bisa, kalau bisa itu tuh kita menginspirasi orang lain gitu.
1: Iya,
0: jadi kita gak cuman fokus di organisasi udah pulang. Jadi ya sama kayak kupu-kupu ya, istilahnya kayak kuliah pulang gitu ya. Kalau dunia perkuliahan gitu istilahnya. Nah, kalau misalnya tadi kan banyak nih kegiatan organisasi kayak PIK Air, kemudian organisasi di luar kayak Duta Genre. Ini sendiri gimana sih cara Anes membagi waktunya ini? Ini yang penasaran banget sama aku, antara pendidikan, organisasi, kompetisi, dan juga aktivitas lainnya. Itu gimana nih? Apakah ada skala prioritas yang Anes terapkan? Kau boleh diceritain ke teman-teman Pro 2.
1: Oke, menurut Anes itu jujur ya, itu adalah suatu hal yang sangat berat untuk
0: sulit
1: membagi.
0: Banget,
1: iya, sulit banget untuk membagi antara pendidikan, organisasi, dan lain-lain. Itu sangat amat sulit. Tapi Anes itu bisa membagi waktu di saat Anes membuat skala prioritas kayak yang Bang Emil bilang tadi. Iya. Dan menurut Anes, seorang yang produktif itu bukan orang yang bisa mengerjakan semua hal, tapi orang yang bisa menentukan prioritasnya dan menyelesaikan prioritasnya terlebih dahulu. Jadi jika lo nantinya Anes kayak kemarin itu Anes mengikuti banyak perlombaan atau banyak event-event, itu Anes akan membagi. Jadi kayak membagi antara tugas-tugas, lalu Anes juga membagi antara untuk pengembangan diri untuk duta-duta seperti itu.
0: Jadi kalau untuk perlombaan sendiri Anes berarti udah ada jadwalnya nih kalau misalnya mau ikut lomba, mau tanding, belajar, organisasi, berarti udah dibagi nih mana yang prioritas terlebih dahulu pastinya ya. Dan biasanya kegiatannya Anes ini sampai malam enggak?
1: Kalau misalnya kegiatan Anes itu terkadang ada yang
0: terkadang
1: sampai malam.
0: Tergantung tadi kegiatan.
1: Iya, tergantung list kegiatannya.
0: Gitu, luar biasa gitu. Nah, tadi kan aku tengok prestasinya masih di bidang duta-dutaan. Kalau untuk yang lainnya kalau boleh tahu ada enggak kira-kira?
1: Ada.
0: Apa tuh kalau boleh tahu misalnya kayak baca news anchor atau lomba apa gitu, kalau boleh spill teman-teman Pro 2?
1: Dulu itu Anes juga pernah juara 3 cipta baca puisi.
0: Luar biasa. Apa tuh FLSD 3M?
1: Perlombaan yang diadakan oleh suatu sekolah.
0: Oh gitu, ya, ya terus?
1: Terus juga Anes pernah juara 3 speech bahasa Inggris.
0: Keren. Terus ada lagi debat-debat ada gak kira-kira?
1: Kalau untuk debat sih sekolah Anes belum ada yang ikut perlombaan.
0: Serius?
1: Gitu. Iya.
0: Tapi soon lah ya.
1: Iya, tapi soon memang konsep. Sudah ada pernah pelatihan-pelatihannya.
0: Ah gitu. Soon itu ya untuk SMA 4 ya. Kalau bisa nanti diadakan gitu biar anak-anaknya kita bisa mengembangkan bakatnya di bidang itu. Pada kali ada yang heboh, iya. Ada yang cerewet. Biasanya orang-orang debat tuh yang cerewet-cerewet.
1: Iya benar banget.
0: Gini, gitu. Nah, kalau misalnya Anes sendiri ya, mana sih yang lebih penting antara bakat, kemudian ada keberanian, kerja keras, atau mungkin konsisten? Mana nih menurut Anes sendiri?
1: Menurut Anes yang paling penting itu adalah konsisten.
0: Kenapa?
1: Iya, karena di antara semuanya tadi yang Bang Emil bilang, mm-hmm. itu kalau kita tanpa konsisten, kita nggak akan bisa sampai tujuan. Mm-hmm. Mau kita itu kerja keras itu kan di saat kita menggapai. Uh-huh. Terus kayak bakat itu adalah dasarnya.
0: Basic.
1: Iya, basicnya. Mm-hmm. Kalau kita punya semuanya tapi kita tidak konsisten, itu sama aja bohong. Karena kita nggak bisa sampai ke tujuan. Gimana nanti kalau kita gagal, udah berhenti situ aja? Kan enggak. Jadi kita harus punya konsistensi untuk mencapai tujuan kita.
0: Berarti ini konsistensi udah pastinya udah diterapin lah ya sama si Anes ini sendiri. Gitu, luar biasa. Dan sampai sekarang ada kegiatan yang coming soon mau diikuti kira-kira kalau boleh tahu?
1: Kalau untuk sekarang Anes akan fokus ke TKA. Anes juga bakalan fokus ke kelas 12 tentunya karena Anes sekarang
0: iya,
1: udah kelas
0: bener.
1: 12.
0: Udah akhir
1: iya.
0: Penghujung SMA.
1: Benar banget.
0: Iya. Kan rencana mau kuliah di mana nih kalau boleh tahu? Harapannya di mana?
1: Harapannya sih Anes pengen masuk Ilkom UGM.
0: Oh, luar biasa. Yeah. Udah tahu dari logo-logo aja semoga lolos ya.
1: Amin.
0: Atau di UI? UI ada Ilkomnya gak sih? Ada ya. Di UI mau juga.
1: Iya. Tapi ada plan B.
0: Ada plan B-nya. Di mana plan B-nya?
1: Untuk plan B-nya itu Anes mau masuk IPDN.
0: Luar
1: sejujurnya.
0: Biasa kedinasan. Benar-benar. Itu good choice sih. Maksudnya in this economy.
1: Iya benar banget.
0: Apalagi kita masuk kedinasan itu luar biasa. Ya semoga kita doakan bareng-bareng sama Prodo ya. Anes bisa masuk ke universitas yang dia tuju dan juga bisa berkembang di universitas impiannya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Dan Anes, kita bakal lanjut lagi satu pertanyaan terakhir sebelum kita break di hari ini di pagi hari ini. Dari semua prestasi yang pernah Anes raih, yang pernah Anes gapai gitu, prestasi mana yang paling berpengaruh bikin Anes jadi lebih baik lagi gitu, apa kira-kira?
1: Jujur sulit milih sih.
0: Sulit milih ya.
1: Iya,
0: tapi
1: karena
0: yang paling berkesan boleh deh satu banget kayak ada kesan spesial di lomba itu kira-kira apa?
1: Yang paling berkesan itu adalah Duta Genre.
0: Duta Genre?
1: Iya.
0: Kalau yang Payakumbuh ya? Kenapa tuh kalau boleh tahu?
1: Karena di Duta Genre itu adalah awal Anes masuk perdutaan. Iya.
0: Dan For the first time.
1: And FYI nih Bang, Anes
0: tuh
1: awalnya hampir gak jadi masuk Duta Genre loh.
0: Kenapa?
1: Karena persyaratannya itu adalah minimal umurnya 16 tahun. Sedangkan pada saat itu Anes masih 15 tahun.
0: Kurang setahun.
1: Iya.
0: Kurang setahun berapa bulan tuh kalau boleh tahu?
1: Iya, kurang berapa bulan ya? Sekitar.
0: Tipis banget.
1: Enggak juga sih Bang.
0: Enggak juga, masih jauh.
1: Jauh.
0: Okay.
1: Iya, jadi Anes chat panitianya, kakak emang enggak boleh ya kalau misalnya Anes ini 15 tahun. Awalnya bilang enggak boleh Bang.
0: Oh, iya.
1: Awalnya Anes sudah sedih, padahal Anes sudah nyiapin berkas dan lain-lain. Iya.
0: Okay, terus?
1: Dan ternyata beberapa menit kemudian Anes chat lagi. Malah panitia bilang, "Oh, ternyata boleh deh asal udah SMA." Nah, di sana Anes kayak langsung
0: Okay,
1: aku ikut, pokoknya aku harus ikut.
0: Langsung optimis ya.
1: Langsung optimis.
0: Pas dikabarin kayak gitu langsung optimis ya.
1: Iya.
0: Langsung semangat lagi, berkobar-kobar
1: iya,
0: lagi.
1: Iya, benar banget.
0: Gitu. Dan itu yang paling bikin Anes ini kayak makin semangat lagi gitu untuk mengikuti perduta-dutaan.
1: Iya, benar banget.
0: Next bakal berarti kalau misalnya besok ini di tahun 2027 udah jadi panitia seleksinya kali ya untuk Duta Genre 2027. Bener ya?
1: Iya.
0: Berarti sekarang itu menjabat apa aja nih program kerjanya di Duta Genre Entrepreneur nih kalau boleh tahu?
1: Kalau untuk programnya itu sebenarnya banyak, ada program individu dan juga ada program forum. Jadi, contohnya kayak bagi-bagi salad, terus kayak ada nanti jual-menjual, pokoknya banyak.
0: Pokoknya banyak ya, nanti kita spill kali ya.
1: Iya,
0: boleh. Boleh ya, tapi nanti kita break terlebih dahulu. Dan teman Pro 2 dan juga penonton YouTube RRI Bukit Tinggi, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune, nanti kita bakal lanjut lagi di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline. Dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 balik lagi di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan masih di Kita Indonesia untuk di hari ini, teman Pro 2. Dan kamu masih nyaksiin Emil dan juga Anes untuk di pagi hari ini menjelang siang ya, di kanal YouTube RRI Bukit Tinggi. Dan juga kalian bisa mendengarkan aku dari seluruh wilayah di Indonesia hanya dengan mengunduh aplikasi RRI Digital. Gampang banget, teman Pro 2, kan? Dan kita lanjut lagi pembahasan kita bareng hari ini teman Pro 2 bareng Agnes. Gimana Agnes, masih semangat membara?
2: Masih.
1: Untuk kita bagikan motivasi kali ya untuk teman-teman Pro 2 atau informasi yang selama ini Agnes dapatkan berprestasi di luaran sana. Dan Agnes sendiri ya, apa sih yang Agnes lakuin ketika udah berusaha maksimal nih? Udah berusaha semaksimal mungkin, tetapi kayak hasilnya nih belum sesuai harapan sama si Anes ini. Kira-kira apa yang Anes lakuin?
2: Itu pastinya kecewa sih yang pertama kali kan. Karena kecewa itu manusiawi ya teman-teman.
1: Wajar banget.
2: Iya wajar ya, normal banget kalau misalnya kita kecewa. Tapi setelah itu Anes akan merasa kayak perasaan kita pasti kita udah maksimal. Tapi kenapa kita gagal? Berarti ada kekurangan di sana. Nah, yang Anes lakukan itu adalah mencari kekurangan tersebut dan memperbaiki. Kita evaluasi diri, introspeksi diri, di mana letak kurangnya, dan jangan jadikan kegagalan itu sebagai pemberhentian. Tapi jadikan itu sebagai tangga kita semakin ke atas gitu.
1: Luar biasa. Nah, untuk Anes sendiri nih, pernah enggak sih dari berbagai kegiatan yang Anes lakuin, dari berbagai organisasi yang Anes jalani, ada gak sih pernah ngerasa kayak ingin nyerah gitu? Dan kalau misalnya pernah, apa sih yang membuat Anes memilih untuk terus melangkah aja nih, daripada nyerah, aku mending kayak lanjut aja deh gitu? Kira-kira apa?
2: Pernah banget.
1: Pas apa tuh kalau boleh tahu?
2: Dulu pas Duta Siswa Indonesia.
1: Duta Siswa?
2: Iya.
1: Yang nasional ini?
2: Iya, yang nasional.
1: Gimana tuh kalau boleh tahu?
2: Itu lumayan lama prosesnya, itu dari bulan Agustus, kami karantinanya baru bulan Januari.
1: Wah, hampir satu tahun.
2: Hampir setengah tahun, lebih sebulan.
1: Ya.
2: Oke,
1: terus.
2: Karena di situ Anes mikir kayak aduh kira-kira bisa enggak ya? Karena memang seleksinya banyak. Itu ada semifinal dulu, final baru grand final.
1: Berarti semifinal semuanya untuk pesertanya di daerah masing-masing ya, Mas Ian?
2: Enggak, tetap nasional.
1: Serius? Berarti semifinal udah di sana.
2: Enggak, semifinal itu waktu itu memang via Zoom, tapi memang udah masuk ke nasional.
1: Oh gitu. Enggak, yeah. Amin, masih di tempat masih di daerahnya masing-masing kan?
2: Iya, masih
1: dengan
2: di daerah
1: Zoom tadi.
2: Iya,
1: dengan gitu.
2: Zoom. Iya, karantinanya Zoom. Terus itu kayak semifinal, terus sampai ke grand final. Nah, pas di grand final itu Anes mikir kayak oh kayaknya enggak keterima deh.
1: Serius, sempat hopeless gitu.
2: Sempat hopeless. Anes sampai kayak Anes ngelihat momen itu pas di sekolah, karena keluarnya itu pas jam-jam sekolah. Pas Anes lihat, aduh deg-degan, takutnya gak keterima.
1: Bener-bener.
2: Iya, pas dibuka ternyata oh alhamdulillah.
1: Iya bener banget ya. Jadi iya. Pas itu langsung ngabarin siapain ya?
2: Langsung ngabarin mama. Iya. Tapi setelah itu masih ada lagi.
1: Ternyata masih ada lagi seleksinya.
2: Setelah itu Anes masih ada.
1: Masih ada kegiatan lagi.
2: Masih ada kayak halangan lagi.
1: Apa tuh kalau boleh tahu?
2: Jadi kemarin itu untuk uang transportasi, ternyata ityitu kan pas akhir tahun itu lagi banyak-banyaknya bencana.
1: Iya benar.
2: Iya,
1: jadi efisiensi juga.
2: Jadi anggaran pemerintah itu kesana semua. Iya, jadi untuk transportasi itu kami harus membayar mandiri jadinya. Nah, di sana Anes mikir kayak aduh Anes takut nantinya apa yang Anes lakukan di sana dengan apa yang Anes bayar, apa yang Anes minta ke orang tua, itu ya takutnya enggak worth it. Sampai di sana Anes mikir, "Ah, udahlah, nyerah aja.
1: Berhenti aja sini
2: aja." Iya, berhenti aja di sini aja, yang penting udah grand final, udah keren. Tapi ternyata di situ mama juga kayak, "Kamu kalau misalnya udah nyebur, nyelam sekalian gitu."
1: Mama Anes tuh ini, iya, lanjut aja terus.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Mama Anes tuh selalu bilang kalau misalnya udah mencoba, udah sekalian aja, nggak usah setengah-setengah, nggak usah nanggung-nanggung. Nah, di sana Anes mikir kayak oh iya,
1: orang tua udah juga udah support gitu kan.
2: Berarti memang sepertinya ini jalan aku deh gitu.
1: Bener-bener kayaknya ini udah pas banget buat aku gitu
2: banget.
1: Dan aku udah di support kayak gitu loh.
2: Iya.
1: Dan kita gak mungkin menyia-nyiakan kesempatan itu gitu. Apalagi udah orang tua langsung.
2: Iya, bener sekali.
1: Dan pertama kali mendengar mama gimana?
2: pertama kali mendengar Anes lolos
1: itu. Iya benar, pergi ke nasional.
2: Iya, mama tuh awalnya juga bilang kayak pas Anes mau daftar, mama tuh bilang kayak, "Oh ya udah daftar aja gitu." Kayak mama awalnya kayak juga enggak yang yakin-yakin banget juga. Karena ini nasional aja, kan. Iya. Gitu, ya udah cobalah daftar. Ternyata pas lolos Anes bilang ke mama, Anes langsung chat mama, telepon mama. Mama, teteh lolos gitu ya. Yeah. Dan kalau nggak salah waktu itu mama juga lagi kerja.
1: Lagi ada kegiatan.
2: Lagi ada kegiatan. Terus mama bilang, "Oh iya, nanti kita bicarain di rumah."
1: itu udah sama ini, sama yang tentang biaya tadi
2: belum. Tentang biayanya itu belakangan karena setelah diterima itu Anes mikir kayak, "Oh yaudah kita ajukan proposal ke pemerintah gitu." Karena Anes ada dua orang kan, iya, dari IP Kumbo, cobain ajukan proposal ke pemerintah. Ternyata enggak bang, ternyata
1: ternyata ya.
2: Iya, ternyata kami udah bolak-balik ke ini, ke kantor. Ternyata mikir-mikir lagi, oh iya, anggarannya dipakai buat bencana. Karena proposal kami masuk itu pas banget besoknya bencana.
1: Serius?
2: Iya. Iya, jadi cuma antara proposal jadi, kami masuk tuh
1: antara belum rezeki. Beda-beda ya, maksudnya rezekinya kamu ini bisa ke Jakarta. Yang belum rezekinya mungkin karena tadi momennya ada bencana alam gitu ya. Jadi kita susah untuk mobilitasnya pergi ke sana gitu, dari segi pendanaannya gitu ya. Oh iya, benar-benar juga ya. Dan di situ mama Anes memberi semangat, ya udah sekali nyebur nyebur aja
2: gitu. Iya,
1: sekali nyelam
2: aja.
1: Nyebur aja sampai dalam gitu ya.
2: Bener banget.
1: Dan alhamdulillah dapat dana pribadi gitu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Dari bank pusat gitu ya.
2: Dari donatur.
1: Iya, donatur utama gitu lagi.
2: Iya, bener banget.
1: Nah, kalau menurut Anes sendiri juga nih, apa sih apakah prestasi yang misalnya nih kayak prestasi yang Anes dapatkan atau mungkin dari kata prestasi ini, apakah selalu harus berupa piala penghargaan atau juara kira-kira?
2: Enggak banget dong. Enggak. Prestasi itu bukan hanya kita nilai dari entah itu selempang, piagam ataupun piala, tapi prestasi itu kita nilai di mana kita bisa mendapatkan hal positif dari kegiatan tersebut. Kita bisa mendapatkan edukasi dari kegiatan tersebut. Kita dapat manfaatnya dari kegiatan tersebut dan kita menyalurkan kepada orang lain, itu juga termasuk prestasi. Dengan kegiatan yang udah kita
1: ikuti
2: walaupun kita nggak juara, tapi jikalau kita bisa memberikan dampak positif kepada orang lain, itu juga sudah termasuk prestasi.
1: Jadi kayak kita ikut sebuah kegiatan, kita ikut sebuah perlombaan, ternyata kita belum menang di sana. Ternyata apa yang kita atau produk yang kita lombakan atau mungkin sebuah karya yang kita ciptakan dalam perlombaan tersebut bisa bermanfaat nih untuk masyarakat sekitar, itu udah termasuk
2: prestasi.
1: Luar biasa. Jadi prestasi itu nomor dua, jadi gak harus kayak berupa piala, berupa mungkin nilai yang tinggi, enggak. Jadi gak harus selalu kayak gitu. Jadi kalau misalnya karya kamu atau mungkin prestasi kamu itu bermanfaat oleh orang lain, itu udah salah satu prestasi yang luar biasa yang kamu punya gitu ya. Dan dari Anda sendiri ada gak sih tips yang apa ya untuk anak muda nih ya, khususnya yang ingin memulai membuat konten tetapi masih malu-malu atau mungkin takut dinilai sama orang lain. Nih kebetulan Anes nih kan konten kreator ya, itu
2: banget.
1: Boleh banget gimana nih diceritain ke teman-teman Pro 2.
2: Nah, menurut Anes kita nggak usah takut kata-kata orang lain, kita nggak usah mikirin kata-kata orang lain, karena sebenarnya pun itu adalah passion kita. Kalau misalnya kita merasa potensi kita di sana, ya udah gas aja. Ya nggak usah mikirin kata orang, nanti orang bilang apa, nanti ini apa itu apa. Karena sebuah proses itu bakalan panjang sebelum
1: panjang
2: kita,
1: iya,
2: baru kita bisa ngeliat hasilnya.
1: Gak ada yang instan.
2: Iya, gak ada yang instan. Intinya kita harus berani untuk mencoba. Kita punya niat, ya udah gas aja.
1: Gas aja.
2: Iya, benar banget. Gak perlu mikirin kata orang karena toh yang jalanin kita, nanti hasilnya juga ke kita.
1: Awal-awal ngonten Anes ini di tahun keberapa kira-kira kalau boleh tahu?
2: Awal-awal ngonten baru tahun ini sebenarnya. Iya, baru tahun ini.
1: Oke. Berarti dengan mendaftar di sini tadi, di mana tadi?
2: Pesan Bicara.
1: Jadi udah mulai aktif nih.
2: Sebelumnya tuh Anes sudah pernah ngonten tapi yang enggak sesering itu.
1: Berarti konten untuk pribadi.
2: Iya, konten pribadi. Iya,
1: gitu.
2: Benar banget.
1: Gimana? Seru enggak setelah menyelami konten kreator ini?
2: Iya, ternyata seru loh kayak kita. Kayak menurut Anes tuh kayak kita tuh bisa berbagi entah itu kegiatan, entah itu
1: cerita.
2: Kita bisa berbagi dengan lingkup yang lebih luas, bukan cuma kayak teman-teman sekitar, tapi juga bisa di media sosial. Terus juga sampingannya kita bisa dapat endorse.
1: Ah, itu dia income, passive income.
2: Iya, income.
1: Benar. Apalagi untuk anak-anak SMA, indeks ekonomi sih ya. Masih yang enggak punya penghasilan
2: gitu. Iya, benar banget loh.
1: Ya, untuk beli ya setidaknya untuk beli skincare lah ya.
2: Iya.
1: Itu yang paling penting. Dan gimana nih setelah udah pernah mendapatkan hasil dari side hustle ini?
2: Alhamdulillahnya sudah.
1: Iya. Luar biasa. Gimana? Enak, enjoy, seru?
2: Iya, enjoy lah Bang, kan dapat income.
1: Iya, benar ya, pundi-pundi.
2: Iya, aduh.
1: Pengen seharapannya gimana nih kalau misalnya di bidang content creator, gimana mau kedepannya, mau gimana dari Anes sendiri?
2: Kedepannya Anes ingin menjadi content creator yang siapa sih yang nggak mau dapat income, tapi di samping itu Anes ingin menjadi content creator yang bukan cuma bisa ditonton tapi konten Anes itu bermanfaat, jadi iya menginspirasi, bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga konten-konten Anes itu disukai karena pesan yang ada di dalamnya.
1: Oke. Gitu. Dan Anes sendiri kan kita tahu untuk teman-teman Pro 2 juga kalau misalnya nengok Instagram ya, orang udah tahu personal brandingnya dari si Anes ini gitu. Dan Anes ada nggak sih tips gimana caranya kita bisa menemukan personal branding yang sesuai dengan diri sendiri kita? Misalnya Anes ini kan udah dapat nih personal branding Anes ya di bidang public speaking gitu ya. Kalau misalnya orang lain nih kalau pengen mencari, ada tips nggak barangkali bisa ditiru nih oleh teman-teman Pro 2 di luar sana, apa kira-kira?
2: Nah, tipsnya itu yang pertama kenali diri sendiri dulu.
1: Okay.
2: Kita itu
1: pasti ya.
2: Iya, pastinya. Uh-huh. Kita itu passionnya di mana? Kita bakatnya di mana? Terus yang kedua, apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain? Nah, dan yang ketiga, bagaimana kita ingin citra kita terlihat bagaimana oleh orang lain? Jadi entah itu dengan kita memberikan orang lain citra kita yang fun kah, atau yang estetik kah, atau yang kayak chic kah. Nah itu tergantung ke dirinya kita lagi.
1: Oh, okay.
2: Dan juga apa yang ingin kita berikan kepada orang lain di konten tersebut, atau di secara real life pun, entah kita ingin memberikan edukasi, kita ingin memberikan tips and trick untuk wirausaha kah. Nah itu balik lagi ke diri kita masing-masing.
1: Jadi kayak ya udah gali tadi,
2: digali
1: potensi
2: dulu. Iya.
1: Kemudian kita baru bisa menentukan personal
2: bener
1: kita,
2: banget.
1: Luar biasa. Kalau misalnya kalian mahasiswa, why not bikin kegiatan di mahasiswa? Atau mungkin kalau misalnya kalian siswa SMA yang aktif kayak kegiatan duta genre seperti Anes, atau mungkin kayak kalian memang suka debat, kasih dong beberapa tips debat, atau mungkin kegiatan ada IMALEF ketika dia latihan gitu ya. Itu bisa salah satu jadi personal branding dia,
2: bisa
1: ya.
2: Bisa banget.
1: Atau mungkin dia anak tari.
2: Nah, bisa banget.
1: Anak tari yang bisa biasanya dia manggung di pesta-pesta orang.
2: Iya,
1: itu luar biasa, salah satu prestasi juga ya, yang patut dibanggakan teman Pro 2. Kalau misalnya kalian teman Pro 2 masih bingung nih gimana caranya untuk membangun personal branding, itu bisa kita coba, kita tengok diri kita sendiri, ternyata ada bakat yang terpendam di situ, kita coba gali potensinya di situ, mau tahu nanti itu bisa jadi personal branding buat kamu teman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya Anes nih, kalau misalnya harus memberikan 3 langkah ya untuk anak muda yang ingin mulai meraih prestasi, apa aja kira-kira 3 langkah itu?
2: 3 langkah ya. Yang pertama itu niat.
1: Niat,

0: setelah kita punya niat, keberanian, itu adalah yang ketiga adalah bagaimana cara kita untuk memastikan niat dan keberanian kita itu bukan cuma di awal, tapi terus sampai akhir.
1: Jadi konsisten, benar-benar konsisten. Stabil lah ya dari awal sampai akhir.
0: Iya, stabil.
1: Jadi tapi gak boleh stagnan juga kan.
0: Iya.
1: Kalau bisa meningkat terus.
0: Iya, meningkat terus ke atas.
1: Luar biasa. Nah kalau misalnya hari ini ada anak muda nih yang kayak misalnya lagi ngelamun, lagi dengerin Pro 2 di depan rumahnya misalnya, merasa kayak dirinya ini orang yang biasa aja, kayak orang-orang yang gak terlalu penting gitu ya, belum punya prestasi juga, dan bahkan ini belum tahu apa potensi yang sebenarnya yang dia punya gitu. Apa satu kalimat yang ingin Ane sampein sama dia?
0: Satu kalimat ya.
1: Satu kalimat.
0: Jangan bilang kamu gak punya bakat atau gak punya potensi cuma karena kamu belum tahu apa bakat dan potensi kamu.
1: Nah, kenapa kalimat itu kamu ucapin untuk dia?
0: Karena yang seperti yang bilang tadi, potensi itu gak juga yang kita tiba-tiba tahu apa potensi kita. Mungkin kita harus ikut ini dulu, harus gagal berkali-kali dulu. Kita gak tahu potensi kita itu keluarnya kapan.
1: Okay.
0: Nah, jangan sampai gara-gara kita belum melihat itu, kita jadi mikir kayak, oh kita gak ada bakat apa-apa, gak ada potensi apa-apa. Mungkin belum ketemu aja. Dan menurut Anda setiap orang itu punya bakat dan potensinya masing-masing kok.
1: Iya, betul banget ya. Kalau misalnya orang gak punya bakat, kayaknya orang juga bakal bingung mau ngerjain apa gitu. Mungkin ada kegiatan yang simple banget dan mungkin bisa jadi itu bakatnya dia.
0: Iya, benar sekali.
1: Jadi dia tuh nggak ngerasa itu tuh sebuah bakat. Jadi ya udah seperti kegiatan harian aja, kegiatan biasa yang tanpa sadar dia sadari ternyata itu adalah sebuah
0: bakat
1: yang dia miliki.
0: Iya,
1: gitu. Nah, Anes aku mau tanya nih, setelah melewati begitu banyak proses ya yang Anes laksanakan atau yang Anes lakuin, ada juga pengalaman nih yang Anes punya. Sebenarnya sosok Anes ini yang sekarang itu ingin dikenal sebagai pribadi yang seperti apa sebenarnya? Kalau boleh cerita ke teman-teman Pradula.
0: Iya, jadi Anes itu pengen dikenal sebagai pribadi yang ceria, menjadi pribadi yang menginspirasi, menjadi pribadi yang bukan cuma kelihatan bahagia aja, tapi juga bisa membawa kebahagiaan itu kepada orang lain. Jadi Anes pengen terlihat seperti orang yang, oh nih orang setiap hari itu auranya selalu gembira, selalu fun, terus kayak setiap berbicara itu pasti berbobot dan menginspirasi. Terus Anes pengen kayak apapun yang Anes ikuti, juara nggak juara, Anes pengen itu menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan juga Anes ingin mengambil sisi positifnya dan berdampak kepada orang lain seperti itu.
1: Tadi kan ngomong Anes katanya mau menginspirasi, mau dikenal sebagai sosok yang menginspirasi orang lain. Ada nggak sosok inspiratif Anes sendiri?
0: Sosok inspiratif Anes sendiri ya bang?
1: Ada nggak kira-kira? Satu aja deh.
0: Boleh, contohnya Anes itu sangat amat
1: ngefans
0: banget
1: sama siapa kalau boleh tahu?
0: Maudy Ayunda.
1: Oh itu luar biasa, itu gak salah sih kalau untuk defensin gitu ya. Kira-kira kenapa kalau alasan sendiri dari Anes kenapa?
0: Karena Maudy Ayunda itu bukan hanya di bidang-bidang
1: akademik aja
0: tapi banyak bidang lain yang bisa menginspirasi.
1: Benar.
0: Anes pengen menjadi sosok yang seperti Maudy Ayunda karena menurut Anes itu kayak benar-benar banyak yang diikuti dan bermanfaat banget gitu kan.
1: Jadi nggak cuman ya kita tahu siapa sih yang nggak tahu Maudy Ayunda gitu, dan juga dengan segudang prestasi yang dia punya gitu
0: banget.
1: Dan kita pastinya terinspirasi, sedangkan pastinya nggak cuman cewek yang terinspirasi, cowok-cowok
0: pun terinspirasi.
1: Benar banget. Nah tadi kan Anes ada cerita nih bahwasanya dulu di masa SMP pernah kayak ngerasa insecure, merasa kayak belum percaya diri gitu ya, dan belum tahu nih potensi diri yang Anes miliki. Apa yang Anes ingin sampaikan ketika Anes itu pergi ke zaman dulu nih untuk ngomong ke orang, untuk ngomong ke Anes yang belum percaya diri ini, apa kira-kira mau Anes omongin itu apa kira-kira?
0: Kalau misalnya Anes bisa balik ke masa lalu, ketemu Anes yang dulu, Anes bakalan bilang kayak jangan sia-siakan kesempatan walaupun itu cuma sedikit.
1: Gitu aja.
0: Iya, dan Anes juga pengen bilang kayak cerewet kamu yang sekarang itu tuh bukan cuma cerewet, tapi itu bisa dikembangkan, dan tolong kembangkan itu sebaik mungkin.
1: Jadi biar dia sadar gitu.
0: Iya, sadar dong.
1: Kenapa gak dari dulu sadarnya gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin kalau Anes sadarnya dari zaman SMP, kayaknya lebih dari ini gak sih?
0: Kok apalagi kalau SD?
1: Itu luar biasa banget.
0: Kayaknya rumah Anes sudah dipenuhi piala.
1: itu dia ya. Nah, kalau menurut Anes seberapa penting sih lingkungan sekitar dalam membantu

0: seseorang menemukan dan juga mengembangkan potensinya?
1: Sebenarnya lingkungan sekitar itu lumayan penting sih.
0: Lumayan penting.
1: Tapi bahkan ada loh orang yang lingkungan sekitarnya gak mendukung, tapi ternyata dia bisa berkembang. Tapi alhamdulillahnya lingkungan sekitarannya sih itu sangat amat mendukung.
0: Baik.
1: Iya, kayak contohnya dari mama ataupun dari keluarga, itu alhamdulillahnya mendukungannya.
0: Lingkungan sekolah?
1: Lingkungan sekolah juga alhamdulillahnya mendukung lah ya. Gitu. Guru-guru Anies kayak pas Anies bilang Anies ikut duta genre itu mereka kayak suportif, kayak oh iya, sampai kayak video profil Anies dikirim ke grup gitu. Itu walaupun itu menurut beberapa orang itu adalah hal sepele ya, tapi menurut Anies itu adalah hal yang sangat berarti, kayak oh perjuangan Anies dilihat, perjuangan Anies diapresiasi. Luar seperti biasa. Itu iya,
0: apalagi ini ya di tengah banyaknya tuntunan nih Anies untuk terus berprestasi di usia mudanya yang masih belia, kelahiran 2010 sama Pro 2 ya, masih kecil banget, bedanya 8 tahun sama aku. Nah, bagaimana nih cara Anies untuk menjadi menjaga diri agar tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi?
1: Itu sebenarnya terkadang Anies juga menaruh ekspektasi yang lumayan banget sih.
0: Iya kan? Iya,
1: terkadang
0: jujur iya.
1: Kadang ekspektasi itu bukan hanya datang dari orang lain, tapi juga datang dari diri Anies sendiri.
0: Pasti.
1: Iya. Nah, dari kegagalan-kegagalan itulah bikin ekspektasi itu lebih realistis lah. Karena kita sudah pernah gagal, kita sudah tahu titik lemah kita itu di mana. Jadi di sana Anies kayak berusaha untuk menurunkan ekspektasi Anies supaya nantinya jika lo jatuh itu nggak sakit-sakit amat.
0: Oh gitu. Yeah. Oh iya, benar juga sih ya kan. Jadi udah sekalian.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, jadi setelah berbagai prestasi yang Anies raih atau yang Anies punya selama ini ya, kan tadi aku nanya untuk targetnya di duta genre mau apa ya, mau menang di nasional kali ya. Dan juga apa sih kalau misalnya dari keseluruhan dari duta siswa ya tadi, siswa nasional, duta genre, kemudian juga ada yang itu tadi satu lagi gitu yang masih di bagian duta genre, ada nggak target terbesar, mimpi terbesar dalam hidup Anies yang mau diwujudkan untuk kedepannya?
1: Mimpi
0: paling besar banget. Pokoknya yang ya mimpi ya sebesar-besar ya gitu. Kalau misalnya kita raih, alhamdulillah gitu kan. Yeah. Kira-kira apa?
1: Kalau dari semua prestasi yang udah Anies raih, mimpi terbesar Anies itu sebenarnya simple sih Bang.
0: Apa tuh?
1: Mimpi terbesar Anies itu ya kayak yang selama kita ngobrol tadi Anies bilang, itu Anies ingin menjadi inspirasi bagi orang-orang.
0: Berarti ya, dikenal oleh banyak orang.
1: Dikenal oleh banyak orang, tapi dikenal dengan hal yang positif. Anies ingin dikenal oleh banyak orang, oh ini orang menginspirasi, seperti itu.
0: Jadi orang langsung ingat kayak misalnya, kamu tunjukin, kamu kenal Kak ini gak?
1: Oh iya.
0: Kamu kenal Anies gak? Kenal. Gitu,
1: Anies yang mana? Gitu.
0: Dulu pernah ketemu lo sama aku, sekarang udah gede ya. Maksudnya itu udah bisa menginspirasi orang banyak gitu. Berarti pengen benar-benar berdampak oleh orang
1: bener
0: banyak
1: sekali
0: di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri gitu mau
1: ya, amin.
0: Dikenal ya banyak ya, orang ya.
1: Dikenal.
0: Itu paling berarti itu target terbesar.
1: Target yang terbesar itu Bang.
0: Yang mau diraih oleh Anies sekarang. Nah, kalau misalnya suatu hari nih nanti Anies bisa memberikan pengaruh besar nih yang seperti Anies bilang tadi kepada anak muda di Indonesia, perubahan seperti apa yang ingin Anies lihat terjadi gitu di Indonesia ini kepada anak muda kita?
1: Perubahan yang ingin Anies lihat itu adalah di mana anak muda seperti yang zaman sekarang kan anak muda itu kurang kepekaan ya Bang, kurang inisiatif. Anies pengen tuh kayak bukan lagi berlomba-lomba di kenakalan, bukan lagi siapa yang paling gaul, siapa yang paling nakal, tapi Anies ingin anak-anak muda di Indonesia itu berlomba-lomba untuk siapa yang lebih berprestasi. Jadi berlomba-lomba di hal yang positif, bersaing secara sehat, terus kayak siapa yang lebih bisa berdampak, siapa yang lebih bisa menginspirasi. Karena kan beberapa anak muda sekarang itu enggak di semua tempat, tapi ada beberapa yang kayak siapa yang paling nakal lah, siapa yang paling pinter ngerokok, siapa yang paling ini, itu segala macam.
0: Jadi pamer gitu ya. Menurut
1: pamer.
0: Biasa, padahal biasa aja. Kalau bisa itu dikurangin atau dihilangkan.
1: Anies pengennya tuh anak muda zaman sekarang itu bukan lagi pamer kenakalan, tapi pamer prestasi. Dan pamer prestasi itu sebenarnya nggak apa-apa kok, karena itu adalah suatu apresiasi kita untuk diri kita sendiri.
0: Nah itu dia teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian misalnya dapat juara OSN, terus kalian kalian bikin jedak-jeduk, it's
1: post
0: okay
1: aja. Iya, kan? Iya, gak apa-apa.
0: Itu mungkin salah satu apa ya, mungkin yang menaikkan mood kita juga.
1: Iya,
0: dan kita bisa
1: sekali
0: kayak ngerasa dihargai gitu juga kan, dengan iya adanya video itu tadi. Luar biasa ya. Dan Pak Prodo, gak kerasa udah hampir 56 menit kita meninggalkan jam 9 hari ini. Anes, aku mau satu pertanyaan terakhir buat kamu.
1: Iya, boleh?
0: Boleh,
1: boleh
0: ya. Dan kalau misalnya perjalanan Anes sampai harus sampai hari ini ya, harus dirangkum dalam satu pesan untuk seluruh teman Pro 2 dimanapun kalian berada, dan juga penonton RRI Bukit Tinggi yang sedang berjuang menemukan versi terbaik dirinya, kira-kira apa pesan Anes?
1: Pesan dari Anes adalah jangan gampang menyerah, dan jangan cepat untuk menilai diri kita tidak punya potensi ataupun bakat cuma karena kita belum tahu. Mungkin saja kita belum banyak mencoba, mungkin saja kita belum menggali lebih dalam, dan juga jangan cepat-cepat untuk menyerah. Karena sebenarnya jikalau kita tidak menyerah, itu banyak hasil yang lebih baik menunggu kita di kemudiannya.
0: Itu dia, luar biasa. Dan teman Pro 2 ya, ternyata loh teman Pro 2 ya, meraih prestasi itu bukan soal siapa yang paling hebat ya.
1: Iya, setuju, benar Anes, sekali ya? Setuju banget.
0: Nah, tapi siapa yang mau mengenali potensinya, berani mencoba, ada juga konsisten tadi yang dibilang oleh Anes ya, konsisten dalam pengembangannya. Semoga dah apa yang kalian punya hari ini bisa menjadi potensi terbesar di masa depan, atau mungkin prestasi terbesar di masa depan. Ya, Nes? Dan teman Pro 2, semoga cerita hari ini bisa bikin kita semua makin sadar juga bahwa setiap orang itu punya potensi, dan juga tinggal mau atau enggaknya aja mulai menggali itu potensi. Dan thank you, Nes, sekali lagi udah hadir di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Semoga betah, bukan semoga betah ya, semoga seneng di Pro 2 ya.
1: Sangat amat senang.
0: Dan candu besok diundang lagi kalau misalnya ada prestasi baru lagi ya.
1: Boleh banget ya.
0: Dan sudah berbagi inspirasi dan juga motivasinya di Pro 2 Bukit Tinggi di hari ini. Dan sukses selalu Anes di luaran
1: banyak
0: sana ya. Dan teman Pro 2, aku mau pamit. Setelah ini bakal ada rekan Uut yang bakal nemenin kamu, dan aku juga mau pamit dari ruang dengar kamu dan juga YouTube RRI Bukit Tinggi. Jangan lupa di subscribe juga teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Di pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 ketemu lagi bareng Uut. Dan sebelum kita berpindah ke zona musik kamu, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari Jang Sung Kyu, Suki dari Billy, dan Han Yujin dari N2BLE resmi diumumkan sebagai pembawa acara atau MC 2026 Spot TV K-pop Award. Dan ketiganya akan memandu ajang penghargaan musik K-pop global yang dijadwalkan akan berlangsung pada 6 September 2026 di Kintex Ilsan, Korea Selatan.

0: Beralih ke berita kedua, penyanyi legendaris Rod Stewart menunda seluruh jadwal konsernya selama 4 pekan setelah menjalani prosedur medis pemasangan ring jantung. Keputusan tersebut diambil atas saran tim dokter agar Stewart dapat fokus menjalani masa pemulihan. Akibat kondisi tersebut, Stewart harus membatalkan rangkaian tur perpisahannya One Last Time serta sejumlah pertunjukan residensi The Encore Shows di Las Vegas. Beberapa konser tersebut sebelumnya dijadwalkan berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Last but not least, teman-teman Pro 2 and Telek Cinema Indonesia atau ESI resmi merilis trailer perdana film Bapakmu Kiper. Film komedi olahraga ini disutradarai oleh Odi C. Harahap dan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 3 September 2026. Film ini mengangkat dunia sepak bola antar kampung atau tarkam yang masih lekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Di balik berbagai humor khas bapak-bapak, Bapakmu Kiper ini menghadirkan cerita tentang hubungan ayah dan anak yang renggang, tetapi kembali dipertemukan melalui sepak bola. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman-teman Pro 2, Utari is here. Dan senang banget bisa menyapa ruang dengar kamu hari ini di Santai Siang edisi 17 Agustus 2026. Wow, happy Independence Day ya buat Indonesia ke 81 tahun ya. Gak kerasa udah 81 tahun aja nih umur negara kita ya. Kalau diibaratkan ke orang itu kayaknya udah lumayan tua ya teman-teman Pro 2. Tapi semoga walaupun umur kita udah 81 tahun, ya semoga sih harapannya Indonesia semakin maju dan berkembang ya teman-teman Pro 2. Dan juga semoga kita semakin sejahtera dan juga makmur rakyatnya ya. Nah teman-teman Pro 2, karena ini hari kemerdekaan, jadi Uut bakal memerdekakan teman-teman Pro 2 semua untuk bisa request lagu apapun nanti Uut bakal puterin ya. Jadi itu tentunya kita di zona musik kamu ya teman-teman Pro 2, untuk bisa request-request yang bakal nemenin kamu sampai ke jam 12 siang nanti. Dan nanti habis dari zona musik kamu, kita juga bakal ada Funtertainment ya. Kita bakal kasih kamu update dari dunia entertain. Nah nanti habis dari dunia entertain, kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga tentunya di Pro 2 Sport. Dan juga nanti teman-teman Pro 2, di satu jam terakhir kebersamaan kita, kita bakal ngobrolin tentang bisnis tentunya di Asiknya Bisnis. So teman-teman Pro 2, kalau kalian semua gak mau ketinggalan keseruan di Santai Siang hari ini, makanya dengerin terus ya, tune in terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah anyway udah di pukul 10 lewat 17 menit dan juga ini udah saatnya kita untuk bacain requestan yang udah masuk ke Pro 2 Bukit Tinggi. Tapi first thing first, teman-teman Pro 2, aku mau ngasih tahu dulu buat kamu yang pengen request nih ya, kamu tinggal langsung aja ke Instagram kita di @pro2rbukittinggi atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0811 6699480 ya, atau nanti juga bisa deh lewat TikTok ya, kita bakal live TikTok sesaat lagi. Tapi sebelum itu, Uut mau puterin dulu nih requestan dari teman Pro 2 yang udah masuk melalui WhatsApp ya. Ini ada dari Kak Rizky Ramadhani ya, ini pengen request, selamat pagi Kak, mau request lagu Tulang dan Nadiku dari Tiara Andini. Oke okay? Terus juga ada dari Kalara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat pagi menjelang siang. Aku mau izin request lagu dari Gita Gutawa, Ayo Come On gitu. Semoga dari kemerdekaan ini kita semua senantiasa mengisi waktu dengan hal-hal yang positif, menjaga kerukunan, saling menghargai, dan juga mempererat persatuan. Semoga semangat kemerdekaan itu terus tumbuh dalam diri kita semua. Dan mari bersama-sama kita mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudari kita yang sedang terdampak musibah gempa. Semoga mereka semua senantiasa diberikan keselamatan, kekuatan, ketabahan, serta segera dipulihkan dari segala dampak musibah yang terjadi. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak doanya ya Kak Lara. Dan kita doakan juga ya teman-teman Pro 2 buat teman-teman kita yang ada di NTT, semoga mereka segera bangkit kembali dan mereka diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah yang terjadi ya. Semoga juga gempa susulnya gak ada lagi ya teman-teman Pro 2, karena kasihan gitu. Nah teman-teman Pro 2, kita langsung aja puterin requestan dua tadi ya yang udah masuk. Itu bakal ada Tiara Andini dengan Tulang dan Nadi, dan juga Gita Gutawa, Ayo Come On. So jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
5: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
4: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
5: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
6: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Nah, teman-teman Pro 2 balik lagi tentunya ya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah, next Uut bakal putarin requestan lainnya dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk melalui Pro 2 Bukit Tinggi. Next itu bakal ada requestan dari Kak Selfie ya. Ini requestnya Astaga Bercanda dari Mingse ya, teman-teman Pro 2, dan siapa lagi? Satu lagi, lupa lagi namanya ya, Celai apa sih bacaannya? Nah, Astaga Bercanda dari Akbar, Celai, dan juga Mingse. Nah, abis itu bakal ada requestan dari Kak Uti, teman-teman Pro 2, itu dari Yongke Day 6, judulnya Shut the Door. Dan juga nanti bakal ada requestan dari Kak Ica, yaitu Card ya, Back to Life. Jadi kita bakal puterin 3 lagu ya, spesial buat hari kemerdekaan ini ya. Jadi teman-teman Pro 2 merdeka banget nih, mau request lagu apa aja ya, selama masih di zona aman nanti Uut bakal puterin. Jadi kita langsung aja ke lagu selanjutnya, ada Astaga Bercanda. Jangan kemana-mana, tetap stay itu terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pancasila tidak lahir begitu saja. Ada rangkaian langkah terlaksana, hingga akhirnya ditetapkan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Bung Karno mengawalinya pada 1 Juni 1945. Gagasan tentang dasar negara Indonesia Merdeka disampaikan dalam rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia 9 pun dibentuk guna merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan menyusun Undang-Undang Dasar yang berpedoman pada rumusan Pancasila. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila gagasan Soekarno berhasil dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 dan disahkan sebagai dasar negara Indonesia Merdeka.
1: Bu, tahu nggak?
2: Wah, datang-datang mau gosip nih.
1: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
2: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Pro 2 balik lagi masih bareng Uut tentunya. Kita di zona musik kamu ya, teman-teman Pro 2. Dan Uut masih bakal puterin requestan yang udah masuk nih melalui Instagramnya Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Nah, teman-teman Pro 2, next Uut bakal puterin requestan dari Kak April Sahid, kemudian juga dari Kak Izayadis, terus juga ada dari Kak Yumi Shello, Kak Gaby Gartiana, Tania Yashika ya. Ini request di ujung minggu dari Mesahira. Nah, setelah dari Mesahira, Uut bakal puterin Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Ini dari Dewi Kurnia 53, Permata Eunike, dan juga 0819 59 sekian sekian sekian. So, teman-teman Pro 2, buat kamu yang gak mau ketinggalan zona musik kamu hari ini, buruan aja request langsung ke Instagram kita di @pro2rribukittinggi atau juga bisa melalui

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Sudah seharusnya kita kirimkan doa terbaik bagi mereka, yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
3: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya,

0: Mending buang di tempatnya, daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: Teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

Oke, 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 di pukul 11 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Masih bareng UU tentunya ya, kita di Zona Musik Kamu. Kurang lebih 1 jam lagi nih kebersamaan kita ya di Zona Musik Kamu untuk hari ini. So, buat kalian teman-teman Pro 2 yang mau request, wah sayang banget udah full ya. Karena nih UU baru live di TikTok tuh langsung full dalam hitungan menit aja nih list kita. Ibaratnya kayak konser, tiket konser BTS ya, langsung ludes dalam hitungan menit. Nah gitu juga nih sama list lagu kita untuk di Zona Musik Kamu ya, emang secepat itu fullnya. Jadi ya udah guys, kalian menikmati aja lah ya lagu-lagu yang udah di request nih sama teman-teman Pro 2 untuk di Zona Musik Kamu dalam 1 jam ke depan. Nah next teman-teman Pro 2, ini ada requestan dari Siti Bersaudara ya. Ini kayaknya ada Kak Siti Kusmini dan juga Kak Siti Aisyah. Nah kalau Kak Siti Kusmini sih, dia ini requestnya Jagat Rasa ya dari Samuel Cipta. Nah nanti abis dari Samuel Cipta bakal ada Love dari Keisha Cole, requestan dari Kak Siti Aisyah ya. Jadi teman-teman Pro 2, selamat menikmati lagu-lagu yang udah di request sama teman-teman Pro 2 and enjoy the music. So ini dia ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pada 10 November 1945, Surabaya menjadi saksi pertumpahan darah segenap elemen bangsa dalam mempertahankan Indonesia. Ribuan korban jiwa yang berjatuhan telah menggerakkan semangat perlawanan seluruh Indonesia demi bertahannya sebuah kemerdekaan. Ini adalah hari yang akan selalu menjadi simbol nasional bahwa Indonesia butuh jiwa yang kokoh, semangat yang membara, dan persatuan yang merata demi eksistensinya sebagai sebuah negara yang merdeka.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

teman-teman Pro2 balik lagi ya. Kita masih di Zona Musik Kamu buat hari ini. Wood masih bakal puterin lagu-lagu berikutnya di Zona Musik Kamu ya teman-teman Pro2. Next ini bakal ada Sumpah Mati dari Selena Grace. Udahlah kita jedak-jeduk bareng Naiki lah ya. Tiba-tiba dikasih yang galau nih. Ya udah sih gak apa-apa ya, biar kita agak sedikit calm down gitu ya teman-teman Pro2. Kita dengerin dulu Sumpah Mati dari Selena Grace, dan juga nanti bakal ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur, requestan dari Bang Iwan Ardi. So teman-teman Pro2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Di balik kesuksesan Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya, ternyata ada peran penting dari seekor burung merpati. Karena kecerdasan dan kecerdikannya, burung merpati ini sampai diberi pangkat letnan. Burung ini dipelihara dan dilatih untuk dijadikan sebagai pembawa pesan. Burung merpati berpangkat letnan memiliki tugas sebagai penghubung antara satuan TRI atau Tentara Republik Indonesia. Wilayah penugasan burung merpati ini berada di daerah Komando Ronggolaweh, Lamongan Kesatuan TRI yang berada di Surabaya pada tahun 1946. Sayangnya, sniper Belanda berhasil menembak merpati pos tersebut di bagian sayapnya saat terbang. Letnan merpati tersebut tewas di depan komandannya dengan tetap menyampaikan pesan yang dibawanya. Atas jasanya, burung merpati itu diberi penghargaan Letnan Anumerta. Untuk mengenang jasanya, jasad burung merpati pos tersebut diawetkan perwira pejuang saat itu dan menyerahkannya ke Museum Brawijaya Malang.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumaon.
1: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Oke, teman-teman Pro 2, kita masih di zona musik kamu di pukul 11 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat ya. Barusan ada foto kita blur dari Sal Priyadi. Nah, next teman-teman Pro 2, Wood bakal puterin lagi nih requestan dari Kak Salvi, yaitu Come Over dari BTS. Dan juga ada requestan dari Kabul, yaitu Cegil dari Nabila Taqiyah. So, kita langsung aja ke lagu selanjutnya dengan BTS, Come Over.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Balik lagi teman-teman Pro 2, masih bareng Wu tentunya. Kita masih bakal puterin 3 lagu terakhir ya yang udah masuk ke request zona musik kamu untuk hari ini ya. Tapi sebelum Wu spill nih 3 lagu terakhir, Wu mau ngucapin makasih dulu buat teman-teman Pro 2 yang udah request di zona musik kamu buat hari ini ya. Makasih banyak, semoga lagu-lagu yang kamu request itu bisa masuk ke chart top 20 kita ya untuk minggu ini teman-teman Pro 2. Berdoa aja ya biar bisa makin sering nih denger lagu-lagu favorit kamu. Nah teman-teman Pro 2, ini dia 3 lagu terakhir yang bakal Wu puterin di zona musik kamu hari ini. Itu bakal ada Stamp on It dari Got the Beat, kemudian juga ada 8 dari Fajar Nur, dan juga yang terakhir bakal ada Hancur Lebih Dulu dari Last Child. Jadi teman-teman Pro 2, terima kasih banyak, dan nanti kita ketemu lagi di pukul 12 dengan program berikutnya. Bakal ada Funtertainment ya yang bakal nemenin kamu sampai ke jam 1 siang nanti. So kita langsung aja ke lagu selanjutnya, ada Stamp on It dari Got the Beat.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
2: Dibales, tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
3: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
2: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
3: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
2: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
3: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
2: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
3: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam agar menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, kita udah berada di program berikutnya ya. Kalau tadi udah 2 jam kita di zona musik kamu, sekarang di pukul 12 ini kita bakal ada Funtertainment yang bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan ya, lebih tepatnya sampai ke pukul 13.00 nanti. Nah, teman-teman Pro 2, seperti biasanya nih di Funtertainment itu bakal ngasih kamu update dari dunia entertain. Dan hari ini kabar pertama datang dari Yongke Day 6 ya, yang baru aja memulai solo tournya yang bertajuk Youngest di Inspire Arena Incheon, Korea Selatan di tanggal 14 sampai 16 Agustus kemarin. Dan konser ini ternyata enggak cuma soal Yongke aja nih, teman-teman Pro 2 yang naik panggung, nyanyi, terus ya udah selesai, enggak gitu aja. Nah, dari awal Yongke ini emang sengaja bikin pertunjukannya punya konsep yang lebih personal. Bahkan setlistnya juga dirancang buat menggambarkan perjalanan dirinya dari masa lalu, masa sekarang, sampai ke masa depan gitu. Nah, konser ini dibuka dengan lagu Marionette, dan Yongke juga cerita kalau judul Youngest ini diambil dari album solonya. Nah, lewat album dan konser ini, Yongke sendiri tuh pengen nunjukin proses pencarian jati diri, baik sebagai Yongke yang dikenal di atas panggung maupun sebagai Kang Yonghyun, nah sebagai dirinya di kehidupan sehari-hari. Nah, yang menarik teman-teman Pro 2, persiapan dari solo tournya Yongke ini juga detail banget, mulai dari tata panggung, properti, LED, sampai ke posisi band, semuanya tuh difikirin. Jadi penonton tuh gak cuma diajak buat menikmati lagunya aja, tapi juga seperti diajak masuk ke berbagai fase kehidupannya Yongke. Nah, nanti di akhir konser, Yongke itu menyampaikan rasa terima kasihnya kepada My Day tentunya ya, fansnya Day 6, karena udah membuat Yongke ini bisa terus berdiri di atas panggung dan berkarya. Dia juga bilang dia pengen terus bernyanyi dan berkembang selama mungkin ya. Wood sih berharapnya juga sampai jadi kayak kakek deh ya kalau bisa. Dan sebagai penutup, Yongke ini memilih lagu Goodbye Love, dan lagu ini emang dibuat sambil membayangkan adegan terakhir dari konsernya. Jadi perpisahannya terasa makin personal, teman-teman Pro 2. Nah, buat Yongke sendiri, konser pertama solo tour ini itu bukan cuma pembuka perjalanan Youngest aja, tapi juga jadi semacam catatan perjalanan dirinya sendiri yang dibagikan langsung kepada My Day ya. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, update pertama dari dunia entertain hari ini ya, datang dari K-pop. Nanti bakal ada lagi update-update berikutnya ya di Funtertainment hari ini. Tapi setelah satu ini teman-teman Pro 2, karena bakal Luut puterin dulu satu lagu dari It Gitaf dengan Sediaku Sebelum Hujan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro2, kita break dulu dari Funtertainment untuk siang hari ini. Karena untuk informasi azan zuhur wilayah Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya, itu akan berkumandang di pukul 12:25 waktu Indonesia Barat. Namun seperti biasa, teman-teman Pro2, kita bakal bergabung ke Pro1 RRI Bukittinggi. So, kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukittinggi, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, tibalah saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bukittinggi, Agam dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak yang luhur dan mulia. Banyak dalil Quran dan Sunnah yang memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang tercela. Banyak dalil juga menunjukkan pujian bagi pemilik akhlak baik dan celaan bagi pemilik akhlak buruk. Salah satu akhlak buruk yang harus dihindari setiap muslim adalah sikap sombong. Sikap sombong memandang diri mereka berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Orang yang sombong merasa dirinya sempurna dan memandang dirinya berada di atas orang lain. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran Surat Luqman ayat

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Cita-cita leluhur bangsa adalah terciptanya masyarakat Indonesia yang madani dan berbudaya. Namun, terkadang dalam mewujudkan cita-cita tidaklah semudah mencita-citakannya. Diperlukan tekad yang bulat, semangat yang tidak pernah padam, dan tangan yang saling bergandengan erat. Mengingat keberadaan masyarakat madani dan berbudaya sangat diperlukan sebagai penyeimbang kekuatan negara, maka dibutuhkan kerjasama yang erat antar berbagai elemen yang ada, demi terwujudnya cita-cita Indonesia. Bersama, kita bergandengan tangan mewujudkan cita-cita Indonesia. Ciptakan generasi yang bermoral, generasi yang berbudaya, dan generasi yang beragama. Bersama, kita berangkulan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga dunia.
2: Semua nih, bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
4: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
5: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di pukul 12 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2, kita masih di Funtertainment untuk siang hari ini. Tapi sebelumnya teman-teman Pro2, Wood mau ngucapin dulu ya, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur buat teman-teman Pro2, jangan tinggalin sholatnya dan jangan lupa makan siang juga ya, tetap jaga kesehatan deh intinya ya. Jangan sampai kamu keasikan nih lagi lomba ya, mana tahu ada yang lagi lomba 17-an, keasikan lomba sampai lupa makan. Nah, jangan kayak gitu ya teman-teman Pro2. Dan di sini Wood masih bakal ngasih kamu satu update terakhir dari dunia entertain. Ini datang dari aktris Korea Selatan lagi ya teman-teman Pro2, yaitu Hyeri, yang kali ini lagi mencuri perhatian lewat pemotretan majalah fashion Tiongkok, yaitu Sense, untuk edisi September. Nah, Hyeri ini tampil sebagai model sampul dengan konsep yang bisa dibilang cukup kalem ya teman-teman Pro2, yaitu kontemplasi yang tenang. Jadi kalau biasanya kita tuh ngeliat Hyeri dengan image yang lebih playful dan ceria, tapi kali ini dia tuh justru menunjukkan sisi yang jauh lebih dewasa dan juga lebih elegan. Dan dalam sesi pemotretan ini, Hyeri ini tampil dengan beberapa gaya yang cukup berbeda ya teman-teman Pro2. Ada look yang ngasih kesan intelektual dan classy lewat setelan busana yang rapi, tapi justru di sisi lain ada juga gaya yang lebih simple dan lembut dengan gaun halter neck. Dan bukan cuma pakaiannya yang berubah, gaya rambut Hyeri pun juga ikut berubah teman-teman Pro2. Hyeri ini kelihatan menggunakan rambut bergelombang sampai rambut panjang lurus, dan setiap gaya itu memberikan kesan yang berbeda. Dan yang bikin pemotretan ini makin menarik adalah cara Hyeri menyesuaikan ekspresi dan pose di setiap foto. Dan tatapannya ini dibuat lebih tenang, ekspresinya juga gak berlebihan. Jadi konsep kontemplasinya tuh benar-benar kerasa teman-teman.

2. Dan meskipun stylingnya cukup beragam, Harry ini tetap mempertahankan karakter dirinya ya. Fitur wajahnya yang khas dipadukan dengan busana yang enggak terlalu rame. Nah, sehingga hasil akhirnya tetap kelihatan elegan tanpa terasa berlebihan. Jadi kali ini Harry benar-benar menunjukkan kalau satu orang itu bisa punya banyak sisi, mulai dari yang kelihatan smart dan sophisticated sampai ke look yang lebih polos dan juga lembut. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, update kedua dan sekaligus menjadi update terakhir dari Funtertainment untuk hari ini. Dan gak kerasa kita udah di pukul 12 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kita ketemu lagi di pukul 13.00 ya, kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga tentunya di Pro 2 Sport. Tapi setelah yang satu ini teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Uut di Santai Siang hari ini, tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia, dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Intermezzo.
2: Jeje, oe, cotako. Ah, batu nan tali yang disukui kas ada orang. Batu nan disukui orang. Deh atu eh.
1: Eh, coi dulu.
2: Nak tahu ijui doh.
1: Nyerah?
2: Atu, aku iyo.
1: Batu nan tali yang disukui orang.
3: Batu nangan.
2: Ijui, wana. Waduh,
1: Intermezzo.

bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan

0: Seni Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 1, 2, 1, 2. Yah, mau olahraga tapi udah kesiangan. Nah, mending dengerin info seputar olahraga aja deh di Pro 2 Sport. Setiap Senin pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Salam olahraga, Jaya!

Pukul 13 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, kita masih bareng U tentunya di Santai Siang hari ini, dan kita sudah berada di Pro 2 Sport, dan tentunya kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga. Nah, teman-teman Pro 2, ada kabar menarik dari sepak bola putri Indonesia, yaitu Persita resmi memastikan bakal ikut Indonesian Women League atau IWL musim 2026-2027 untuk pertama kalinya digelar tahun ini. Nah, kompetisi ini, teman Pro 2, rencananya mulai 17 Oktober 2026 dan berlangsung sampai Januari 2027. Nah, jadi sekitar 4 bulan ya, bakal ada kompetisi khusus sepak bola putri yang mempertemukan 6 klub, yaitu Persita, Persija Jakarta, Dewa United FC, FC Bekasi City, Persikat Depok, dan juga Garuda Yaksa FC. Nah, yang menarik nih teman-teman Pro 2, sistem pertandingan ini pakai triple round robin ya, yang mana artinya setiap tim itu bakal ketemu 3 kali dengan tim lainnya. Jadi masing-masing klub itu dijadwalkan memainkan 15 pertandingan dalam satu musim. Dan buat Persita sendiri, keikutsertaan ini dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan sepak bola putri. Nah, Direktur Komersial Persita yaitu Evelyn Cathy menyebut kompetisi yang konsisten dan profesional memang dibutuhkan supaya pemain perempuan itu punya ruang buat berkembang dan punya masa depan di sepak bola. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, update pertama dari dunia olahraga untuk siang hari ini. Nanti Wood bakal balik dengan update-update berikutnya ya, tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada tiba-tiba dari Anmai.

0: Indonesia. Negeri yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, adalah rumah bagi begitu banyak suku bangsanya, adat dan budayanya, ragam flora dan faunanya. Dirajut indah dengan kekayaan daratan dan lautan, disatukan utuh dengan keberagaman, dan dijaga kuat oleh setiap insan yang mencintainya. Itulah Indonesia, sekeping surga yang akan selalu terjaga pesonanya.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
2: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
1: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
2: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
1: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong, Nih. Wah, langsung masuk. Enaknya. Tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
2: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
1: Serius? Gimana ceritanya?
2: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
2: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
3: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Oke, teman-teman Pro 2, update terakhir dari dunia olahraga itu datang dari dunia MotoGP ya, yang lumayan menarik. Rio de Janeiro, Brazil itu resmi dipilih menjadi tuan rumah peluncuran musim MotoGP 2027. Nah, acaranya sendiri itu bakal digelar masih lama ya, teman-teman Pro 2, itu 21 Februari 2027 di Pantai Botafogo dengan pemandangan Gunung Sugarloaf yang ikonik. Jadi sebelum para pembalap itu mulai gaspol di lintasan musim 2027, mereka bakal lebih dulu ngumpul di Rio de Janeiro buat acara peluncuran resmi. Tapi gak cuma pembalap, seluruh tim dan pabrikan MotoGP nanti juga bakal hadir dalam agenda ini, teman Pro 2. Pemilihan Rio de Janeiro ini sebenarnya gak terlalu mengejutkan sih, karena MotoGP itu baru aja kembali ke Brazil pada 2026 setelah cukup lama absen, dan balapan di sirkuit Goiânia itu berhasil menarik hampir 150.000 penonton, dan angka itu menunjukkan kalau penggemar MotoGP di Brazil emang masih besar banget ya, teman-teman Pro 2. Dan yang bikin peluncuran 2027 ini makin menarik itu acaranya nggak cuma bakal berisi presentasi tim dan motor, karena nanti juga bakal ada wawancara pembalap, aktivitas interaktif, sampai ke penampilan musisi internasional dan juga penghibur dari Brazil. Jadi konsepnya mungkin lebih mirip ke festival otomotif ya, daripada sekedar acara launching biasa. Apalagi nih teman Pro 2, MotoGP 2027 itu bakal masuk ke era baru dengan perubahan regulasi teknis besar ya, termasuk penggunaan mesin 850cc menggantikan 1000cc. Jadi peluncuran di Rio ini bisa dibilang jadi pembuka ya untuk salah satu musim yang cukup berbeda dalam sejarah MotoGP. Nah, itu

teman-teman Pro 2, update kedua sekaligus menjadi update terakhir ya dari Pro 2 Sport buat siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 14 nunya dengan program berikutnya, bakal ada Singa Bisnis yang bakal nemenin kamu sampai ke pukul 15 nanti. Tapi setelah yang satu ini teman-teman Pro 2, karena bakal ada Cupid dari 50/50.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Okay, teman-teman Pro2 di pukul 14 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bareng Uut ya di 1 jam terakhir kebersamaan kita untuk santai siang hari ini. Nah, biasanya di 1 jam terakhir ini kita bakal ngobrolin seputar dengan bisnis ya. Tentunya di asiknya bisnis, teman-teman Pro2 yang bakal nemenin kamu sampai ke pukul 15 nanti. Nah, teman-teman Pro2, coba deh sekarang kamu perhatiin ya. Kemana-mana tuh kayaknya ada aja yang jual matcha ya kan. Mulai dari matcha latte, matcha strawberry, matcha cookies, matcha cake, matcha soft serve, bahkan ada yang bikin menu matcha dengan topping yang makin aneh-aneh. Kurang matcha depan aja sih yang gak dijual kayak. Ya, rasanya warna hijau tuh sekarang udah punya kerajaan sendiri lah ya di dunia kuliner, sama halnya kayak ube, nah gitu. Dan yang menarik, teman-teman Pro2, matcha itu sekarang gak cuma dianggap sebagai minuman aja ya, tapi matcha ini udah berubah jadi semacam lifestyle ya, gaya hidup, dan bahkan peluang bisnis yang bisa dibilang cukup rame ya, dilirik sama anak-anak muda gitu. Banyak coffee shop yang awalnya identik nih dengan kopi ya, sekarang mulai punya beberapa pilihan matcha di dalam menunya gitu. Nah, kenapa sih bisa sejauh itu gitu kan? Apa yang terjadi? Kenapa sekarang orang-orang termatcha-matcha gitu ya? Nah, salah satunya teman-teman Pro2, karena matcha itu punya karakter yang gampang banget dijual secara visual. Warnanya aja udah bagus ya kan, ijo. Apalagi kalau disajikan dengan susu atau dipaduin sama warna merah dari strawberry, wih, cakep banget ya. Sekali di foto itu langsung kelihatan menarik banget buat masuk ke Instagram ataupun sosial media kamu yang lain. Belum lagi nih budaya nongkrong anak muda sekarang ya kan, yang gak cuma soal rasa, tapi juga soal tampilan minuman, tempatnya, sampai ke gimana makanan itu kelihatan di kamera. Itu juga ikut dipertimbangkan ya kan. And that's why bisnis matcha ini sekarang bukan sekedar jual bubuk atau powder matcha aja gitu. Orang sebenarnya udah lagi ngejual pengalaman juga, experience ya, mulai dari packaging, tampilan minuman, nama menu, sampai ke suasana atau ambience tempatnya. Dan ketika satu produk itu udah gampang difoto, kemudian juga gampang di-share dan gampang dikenali, nah peluang untuk viral tuh makin lebih besar, teman-teman Pro2. Nah, tapi kalau cuma karena warnanya cantik, rasanya nggak mungkin ya matcha ini bisa bertahan selama ini kalau cuma modal warna aja gitu. Tentunya ada alasan lain kenapa orang sekarang itu mulai ngelirik matcha, bahkan sampai rela loh antri buat beli minuman hijau ini, akan ada tuh di Jakarta sana. Nanti kita bakal bahas ya kenapa matcha ini bisa menjadi dan punya daya tarik sebesar itu sama masyarakat sekarang gitu ya kan. Nanti bakal kita obrolin teman-teman Pro2 setelah yang satu ini. Kita dengerin dulu deh satu lagu pilihan dari Uut buat teman-teman Pro2. Ada Malu-Malu Tapi Nyaman dari Liodra.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang. Global.
1: Iya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bareng Uut ya teman-teman Pro2, kita masih di asiknya bisnis juga nih. Kita lanjut lagi ya ngobrolin seputar dengan matcha tadi ya teman-teman Pro2. Nah, salah satu alasan bisnis matcha ini makin rame itu adalah perubahan selera minuman anak muda. Nah, kalau dulu pilihan buat nemenin kerja, belajar, atau nongkrong itu paling aman ya ngopi ya kan. Nah, sekarang matcha itu mulai masuk ke pilihan yang sama. Matcha itu punya kandungan kafein, tapi pengalaman minumnya tuh beda sama kopi. Nah, karena itu sebagian orang ngelihat matcha itu sebagai alternatif buat mereka yang tetap pengen minuman berkafein tapi nggak pengen minum kopi kayak gitu ya kan. Nah, di media sosial itu juga banyak banget konten yang ngebahas matcha sebagai bagian dari rutinitas. Ada yang bikin matcha sendiri di rumah, ada yang hunting matcha di berbagai coffee shop, sampai ke membandingkan kualitas bubuk matcha dari berbagai tempat. Nah, akhirnya muncul nih istilah-istilah kayak ceremonial grade dan juga culinary grade yang bikin orang makin penasaran

menarik banget buat dijalankan karena ternyata ada beberapa alasan yang bikin produk ini tuh cukup fleksibel buat dikembangkan. Nanti kita bakal kulik-kulik alasannya teman-teman Pro 2 setelah satu lagu dari Nona dengan Rollerblade.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

0: KTP. Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngobrolin seputar dengan Macha tadi ya teman-teman Pro2. Kalau kita ngomongin bisnis, salah satu hal yang bikin Macha ini menarik itu adalah fleksibilitas produknya ya teman-teman Pro2. Kalian bisa lihat sekarang Macha tuh nggak berhenti dijual orang ya kan. Bubuk Macha tuh bisa masuk ke banyak banget jenis makanan, bahkan risol pun bisa jadi dimacain gitu ya kan. Terus bisa dijadiin cookies, tentunya brownies, cake, puding ya, croissant, es krim, sampai ke dessert yang mungkin namanya aja tuh udah bikin kita penasaran. Dan yang mana artinya ketika seseorang itu punya bisnis berbahan Macha, dia nggak harus terpaku di satu produk aja gitu. Misalnya nih awalnya jual Macha latte. Nah, setelah itu bisa dikembangin jadi Macha strawberry. Terus mungkin ada Macha cookies sebagai teman untuk minum Macha strawberry tadi kan. Dan kemudian muncul paket bundling antara minuman dan juga dessert. Dan dari satu bahan utama itu bisa muncul beberapa varian produk lagi teman-teman Pro2. Dan ini juga yang membuat Macha ini cukup menarik buat bisnis kecil. Pemilik usaha itu bisa menguji pasar dengan beberapa menu tanpa harus mengubah konsep bisnis secara total. Dan karena Macha ini punya warna dan juga karakter rasa yang cukup khas teman Pro2, identitas produknya juga relatif gampang dibangun gitu, apalagi kalau kemasan dan penyajiannya tuh dibuat konsisten. Tapi justru di sini tantangannya teman Pro2, karena Macha lagi viral, bisnisnya ini juga makin rame ya kan. Kalau cuma jual Macha latte doang dengan harga yang bersaing, tentunya konsumen punya banyak pilihan lain ya teman Pro2. Jadi akhirnya bisnis Macha ini gak cukup buat mengandalkan tren aja, harus ada sesuatu lah ya yang bikin orang itu punya alasan buat balik lagi. Entah itu dari rasa, kualitas bahan, kemudian konsep tempat, service, atau cara bisnis tersebut membangun identitasnya di media sosial. Nah teman-teman Pro2, udah panjang lebar ya kita ngebahas seputar dengan Macha, dan kita udah sampai di bagian yang bisa dibilang agak penting ya. Macha ini emang lagi rame, tapi apakah semua bisnis Macha ini otomatis bakal laris ya kan? Jawabannya jelas enggak sesimpel itu juga ya teman Pro2, karena di balik tren yang kelihatan seru ini ada juga risiko bisnis yang perlu kita lihat. Nanti kita bakal lihat lebih dalam lagi teman-teman Pro2 setelah satu lagu dari New Jeans dengan Dito. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
1: Inilah kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia. 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Januari 1946, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda. 2 tahun kemudian, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begitupun pada masa pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat pada tahun 1980-an. Bulan Agustus, bertepatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Nama Nusantara dinobatkan sebagai ibu kota baru Indonesia.
2: Jackpot, jackpot, ayo!
3: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
4: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Dua, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Produe, kita masih di Asiknya Bisnis ya, di pukul 14 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Nah teman Produe, ini yang sering dilupain ketika melihat sebuah bisnis yang lagi viral-viralnya ya teman-teman Produe. Kita sering ngeliat antriannya, ya kan? Kemudian juga konten TikToknya atau orang-orang yang upload produknya. Tapi kita jarang ya ngeliat berapa banyak bisnis serupa yang sebenarnya nggak bertahan lama kayak gitu. Nah Maca itu memang lagi punya momennya teman-teman Produe. Tapi tren kayak gini bisa berubah kapan aja ya kan. Hari ini orang rame-rame nyari Maca, besok bisa aja muncul minuman lain yang tiba-tiba ngambil perhatian orang. Dan kalau sebuah bisnis itu cuma ngandelin tren tanpa punya produk yang benar-benar dicari konsumen, ketika hype-nya turun, nah penjualannya juga bisa ikut turun teman Produa. Belum lagi nih soal bahan baku, Maca itu punya kualitas dan harga yang beragam. Jadi, kalau pemilik bisnis ini harus benar-benar menghitung biaya bahan, kemasan, sewa tempat, dan kalau punya outlet, itu sampai biaya promosi teman-teman Produa. Jangan sampai karena melihat harga satu gelas Maca, itu bisa dijual lumayan

Bahan itu adalah gimana bahan tersebut diolah menjadi produk yang punya alasan untuk dipilih. Jadi teman Pro 2, kalau kamu ngelihat bisnis matcha sekarang itu makin menjamur, jangan cuma lihat warna hijaunya yang cantik ya. Di balik satu gelas matcha itu ada tren, strategi bisnis, persaingan, dan tentu aja hitung-hitungan yang gak sedikit ya. So itu dia teman-teman Pro 2 ya, udah 50 menit kita ngobrolin matcha dan juga gak kerasa udah hampir 5 jam juga nih Wo temenin kamu di santai siang hari ini. So it's time for Wo signing out dari ruang dengar kamu ya, nanti di sore ceria bakal dilanjutin sama Bang Robby Oltaes yang tentunya bakal nemenin kamu dari pukul 15 sampai ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat nanti ya teman-teman Pro 2. Dan kita bakal ketemu lagi besok ya di Spada. Dan juga ini ada satu lagu terakhir buat kamu teman Pro 2, ada Alama dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif, and see you.

0: Teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum pada Pro 2 Info di siang menjelang sore hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh peserta upacara detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mendoakan masyarakat terdampak bencana, dan ajakan tersebut disampaikan Presiden melalui prosesi mengheningkan cipta di Istana Merdeka Jakarta Senin 17 Agustus 2026. Presiden juga mengajak peserta mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Dan kepala negara juga meminta doa dipanjatkan bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Dan peringatan kemerdekaan tahun ini juga diwarnai dengan perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana. Sejumlah menteri dan pejabat negara berada di bawah di daerah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur untuk mengawal penanganan bencana. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, pemerintah membagi tugas untuk memastikan penanganan masyarakat terdampak bencana dan para pejabat juga pemerintah pusat ikut mengikuti upacara kemerdekaan di sejumlah daerah.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

siang teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada. Hai hai hai halo. Anyway, Merdeka Republik Indonesia ke-81. Semoga Indonesia semakin maju, semakin luar biasa ke depannya. Terlebih kita semua masyarakat Indonesia, semoga ke depannya menjadi semoga di 281 ini kita semakin luar biasa, semakin bangga akan Indonesia gitu ya. Ya udah deh, karena aku udah enggak keras ya, padahal perasaan kayak kemarin aja baru 17-an. Ini sekarang udah 17-an lagi, teman-teman. And anyway, teman-teman, kita bakal ngebahas juga dan kita bakal masuk ke program Minang Pride di hari ini. Anyway, ada aku Robi, guys, masuk ke ruang dengar kamu dan bakal nemenin kamu di siang sampai nanti malam ya. Nah baiklah teman-teman, di hari ini kita masuk ke Minang Pride, tempat kita ngobrolin segala sesuatu tentang Minangkabau, mulai dari budaya, tradisi, makanan, sampai sejarah yang ternyata punya cerita panjang banget teman-teman. Dan kali ini di 17 Agustus edisi Kemerdekaan Republik Indonesia, aku bakal ngajak teman-teman semua untuk mengetahui nih sebenarnya sebelum Sumatera Barat menjadi provinsi, seperti apa nih kita kenal gitu ya. Wilayah ini udah punya perjalanan sejarah yang cukup panjang teman-teman. Salah satunya itu yang bagian yang paling penting itu adalah sejarah Minangkabau. Jadi teman-teman, berbagai catatan sejarah, kawasan Minangkabau ini berkembang sebagai wilayah dengan kehidupan sosial dan budaya yang sangat kuat. Salah satu tokoh yang sering banget dikaitkan dengan perkembangan kerajaan di wilayah ini adalah Aditya Warman, ya, yang pemerintahannya berpusat di kawasan Pagaruyung pada abad ke-14. Jadi teman-teman Pro2, dari masa ke masa, masyarakat Minangkabau ini juga telah mengalami berbagai perubahan. Salah satunya adalah hak masuk dan berkembangnya Islam yang kemudian menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. So, kalau sekarang kita mengenal prinsip adat dan agama yang begitu kuat dalam budaya Minangkabau, semuanya juga punya proses sejarah yang panjang, teman-teman. Jadi, wilayah Minangkabau kemudian semakin terbuka dengan dunia luar. Dan hubungan perdagangan, kedatangan berbagai kelompok masyarakat, sampai masuknya kekuatan kolonial membuat kawasan Sumatera Barat mengalami banyak perubahan. Bahkan nih ya, pada masa VOC ya, wilayah pesisir barat Sumatera ini memiliki istilah administratif yang kayak Hoofdkomtoer van Sumatera Weskus. Nah ini bahasanya ya. Dan sering banget perkembangan kekuasaan kolonial ini, wilayah administratif tersebut terus mengalami perubahan. Nah nanti dari sinilah kita bisa melihat kalau nama dan bentuk wilayah Sumatera Barat yang kita kenal sekarang ini sebenarnya bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba, tapi karena ada perjalanan panjang dari masyarakat Minangkabau, kerajaan, perdagangan, kolonialisme, sampai ke perubahan pemerintahan. Tapi teman-teman, perjalanan sejarah Sumatera Barat gak berhenti di masa kerajaan dan kolonial aja. Justru setelah Indonesianya merdeka, ada nih satu peristiwa penting yang akhirnya menjadi dasar penetapan hari jadi Sumatera Barat di yang sudah kita tahu selama ini ya, Provinsi Sumatera Barat ya. Nah kita ada bakal bahas nih sesaat lagi, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Lah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Pada masa kultur stel sel atau tanam paksa pada abad ke-19, saat masyarakat dipaksa menanam kopi sebagai komoditas utama yang harus diserahkan kepada penjajah. Akibatnya, biji kopi yang berkualitas tidak bisa dinikmati oleh rakyat sendiri. Mereka mengolah daun kopi menjadi minuman yang diseduh seperti teh. Dari keterbatasan itu, lahirlah kawah daun. Kawah daun bukan sekedar minuman, tapi warisan berharga dari Sumatera Barat yang lahir dari perjalanan sejarah panjang masyarakat Minangkabau.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah? Ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman, welcome back di Minang Pride. Kita lanjut perjalanan sejarah Sumatera Barat ya. Kalau tadi kita udah mundur jauh ke masa Minangkabau dan juga masa kolonial, sekarang kita masuk ke periode yang jauh lebih dekat dengan Indonesia modern. Jadi teman-teman, Indonesia memang memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Tapi setelah proklamasi, perjuangan di daerah-daerah ini belum otomatis selesai. Jadi ini contohnya di Sumatera Barat ya. Masih ada nih proses untuk mengambil alih pemerintahan dari tangan Jepang dan juga membentuk kembali pemerintahan Republik Indonesia di daerahnya. Nah, itu adalah tanggal 1 Oktober 1945. Kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Sumatera Barat. Di tanggal 1 Oktober ini, Komite Nasional Indonesia Sumatera Barat atau KNISB ini mengadakan rapat dan juga memutuskan pembentukan kembali keresidenan dari Sumatera Barat sekaligus juga memilih residen Sumatera Barat. Tapi masalahnya teman-teman, saat itu tentara-tentara pendudukan Jepang ini belum menyerahkan kekuasaan pemerintah begitu aja. Akhirnya pemuda dan tokoh Sumatera Barat ini melakukan pengambilan kekuasaan dari Jepang sendiri. Ada beberapa nama yang tercatat dari peristiwa tersebut, yaitu antara lainnya ada M. Syafi'i, ada juga Dr. M. Jamil, terus ada juga Rasuna Said dan lain sebagainya. Dan peristiwa inilah yang kemudian menjadi dasar penetapan 1 Oktober sebagai hari jadi Sumatera Barat. Teman-teman, penetapan tersebut ini dituangkan dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2019. Jadi kalau selama ini teman-teman Pro2 mungkin familiar dengan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan Indonesia, sedangkan di tingkat daerah Sumatera Barat punya satu tanggal sejarah yang gak kalah penting ya. Dan menariknya, penetapan hari ini bukan sekedar Sumatera Barat sebagai wilayah adat Minangkabau gitu ya. Jadi DPRD Sumatera Barat juga menjelaskan nih, kalau misalnya 1 Oktober 1945 ini adalah titik tolak terbentuknya Sumatera Barat sebagai kesatuan pemerintah daerah dan juga dalam NKRI. Berbeda dengan Sumatera Barat, adalah sebagai kekuasaan adat Minangkabau yang sudah memiliki sejarah jauh lebih panjang. Jadi teman-teman, ada dua hal yang perlu dibedakan ya. Minangkabau sebagai identitas adat dan juga budaya punya sejarah panjang, sementara Sumatera Barat sebagai pemerintahan daerah dalam NKRI punya perjalanan administratifnya sendiri. Nah, setelah melewati perjalanan yang panjang dari masa kerajaan, kolonialisme sampai masa awal kemerdekaan, seperti apa sih Sumatera Barat ini berkembang menjadi daerah yang kita kenal sekarang? Kita tutup perjalanan sejarah di part ketiga di Minang Pride, Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: الصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tak satu pun dapat menandingi kekuatannya. Maka berlindunglah kepadanya dari segala keburukan, kesulitan, kemalasan, dan kesedihan.

0: terbentuknya wilayah Sumatera Barat ini juga mengalami beberapa perubahan. Karena pada masa setelah kemerdekaan, Sumatera Barat ini menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Tengah yang juga mencakup Riau dan juga Jambi. Kemudian melalui Undang-Undang Darurat 19 nomor 19 tahun 1957 dibentuklah Provinsi Sumatera Barat, Riau dan juga Jambi sebagai wilayah tersendiri. Selanjutnya pembentukan Provinsi Sumatera Barat secara administratif ditetapkan melalui Undang-Undang nomor 61 di 1958. Dan sekarang kita mengenal nih Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi dengan identitas budaya yang sangat kuat. Kayak mulai dari bahasa, adat, arsitektur, kesenian, kuliner sampai dengan sistem kekerabatan Minangkabau. Tapi justru ya disitulah menariknya sejarah. Apa yang kita lihat sekarang sebenarnya merupakan hasil dari proses yang cukup panjang. Rumah gading yang kita lihat ini bukan cuma bangunan tradisional, bahasa Minang bukan cuma sekedar alat komunikasi, dan tradisi dan juga adat yang masih dijalankan juga bukan sekedar kebiasaan. Semuanya ini punya cerita dan perjalanan yang membentuk identitas masyarakat. Makanya teman-teman mengenal sejarah Sumatera Barat ini sebenarnya bukan cuma menghafalkan tahun atau nama tokoh, tapi kita sedang mencoba memahami kenapa masyarakat Minangkabau punya karakter budaya yang seperti ini. Dan sebagai generasi muda kita punya peran penting untuk memastikan cerita tersebut nggak berhenti di buku sejarah aja. Kita bisa mengenalkannya dan membicarakannya, membuat konten atau mungkin sekedar bertanya kepada orang tua nih, Mama, tentang cerita-cerita yang mungkin belum pernah kita dengar. Karena kalau generasi muda nggak mengenal sejarah daerahnya sendiri, lama-lama nanti bakal hilang semakin jauh dari kehidupan sehari-hari. Jadi guys, kalau nanti kamu jalan-jalan melewati tempat bersejarah nanti di Sumatera Barat, coba jangan cuman foto-foto doang ya, cari tahu juga dong gimana nih sejarahnya. Karena bisa jadi di balik bangunan yang kamu datangi, jalan-jalan dan ataupun tradisi yang kelihatannya biasa-biasa aja, ada sejarah yang panjang yang membentuk Sumatera Barat ini. Itulah dia perjalanan singkat kita di Minang Pride kali ini. Dari Minangkabau masa lalu, perjuangan setelah kemerdekaan, sampai ke Sumatera Barat yang kita kenal sekarang. Karena menjadi generasi muda Minang bukan cuma soal bangga dengan budayanya, tetapi juga harus tahu dari mana budaya itu berasal. So guys, sampai bertemu lagi di Minang Pride selanjutnya. Kita tutup dulu dan kita akan berbalik ke program selanjutnya di Insta Inspirasi Kita. Stay tune di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Masih bareng aku Robby Oktais dan kali ini kita masuk ke program Insta Inspirasi kita. Teman-teman Pro 2, Insta kali ini kita bakal ngebahas sesuatu hal yang luar biasa. Kita bakal ngebahas ini ya. Inspirasi bisa datang dari mana saja. Nah, teman-teman Pro 2, coba deh buka sosial media kamu sekarang. Isinya pasti banyak macam-macam ya. Ada hiburan, ada berita, ada musik, ada konten-konten yang lucu gitu ya. Sampai konten-konten yang mikir kayak, wah ternyata ini ya, ada juga orang-orang yang pernah ngalamin hal yang sama. Ternyata media sosial ini gak cuman digunakan untuk hiburan aja teman-teman, karena ya banyak pengguna muda juga yang juga memanfaatkan media sosial ini untuk mencari motivasi dan juga ketenangan. Bahkan 42% responden ini disebut ingin meraih kesuksesan profesional, sementara 34%nya lagi menginginkan ketenangan hati dan pikiran. Makanya sekarang kita makin sering menemukan konten motivasi dari berbagai figur teman-teman. Ada yang ngomongin pengembangan diri, pendidikan, karir, kepemimpinan, sampai pengalaman hidup. Salah satu nama yang cukup kenal itu adalah Mary Riana. Dia membagikan konten mengenai pengembangan diri dan bagaimana menghadapi masa-masa sulit. Tapi sebenarnya ya, inspirasi itu gak harus selalu datang dari orang-orang yang hidupnya kelihatan sempurna loh. Kadang malah justru kita terinspirasi dari seseorang yang pernah gagal, yang pernah bingung, pernah jatuh, tapi kemudian memilih untuk mencoba lagi untuk bangkit. Dan ini penting banget buat kita teman-teman Pro 2 sebagai anak muda, karena di media sosial ini sering banget kita melihat kayak hasil akhir orang aja gitu ya. Padahal kita lihat orang sukses, kita lihat pencapaiannya, lihat kehidupan yang kayak kelihatan keren. Tapi gak selalu loh teman-teman melihatkan proses yang panjang di belakangnya. Jadi kalau hari ini kamu merasa tertinggal, jangan langsung membandingkan perjalananmu dengan hasil akhir orang lain ya. Bisa jadi mereka juga pernah berada di titik kamu yang sama dengan kamu sekarang. Nah, ternyata teman-teman, orang-orang yang memberikan motivasi ini juga beda-beda. Ada yang serius, ada yang lewat cerita, bahkan ada yang justru menyampaikannya dengan humor gitu ya. Nah, kita bakal bahas di selanjutnya. So don't go anywhere, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di tengah perbedaan yang sering terasa jauh, moderasi beragama mengajarkan kita untuk saling mendekat sebagai sesama manusia. Bukan sekadar menghormati, tapi benar-benar memahami bahwa setiap keyakinan punya nilai dan makna bagi pemeluknya. Dalam kehidupan sehari-hari, senyuman, sapaan, dan sikap terbuka bisa menjadi jembatan kecil yang menghubungkan perbedaan. Toleransi adalah langkah awal. Namun, harmoni lahir ketika kita mulai peduli dan saling menjaga. Kita tidak perlu menjadi sama untuk bisa hidup berdampingan dengan damai. Justru, dalam keberagaman itulah kita belajar arti kebersamaan yang sesungguhnya. Dari hati yang mau menerima, tumbuhlah dunia yang lebih hangat, damai, dan penuh rasa kemanusiaan.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan wisuda?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
3: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini kerja di mana sekarang?
3: Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
1: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Prodiwe, kita masuk ke segmen kedua di Insta ini ya. Kita lanjut ngobrol soal influencer motivator. Nah, kalau kita mendengar nih kata-kata motivator teman-teman, mungkin yang langsung terbayang itu adalah seseorang yang berdiri di atas panggung, terus bakal ngomong penuh semangat, dan akan memberikan kalimat-kalimat yang bikin kita langsung ingin mengubah hidup. Tapi sekarang teman-teman, bentuk motivasi udah jauh lebih beragam ya. Contoh ada Raditya Dika. Beliau ini juga memang dikenal sebagai komika dan juga creator. Tapi melalui YouTube dan juga podcastnya, dia juga sering kok membicarakan keresahan yang dekat dengan anak muda. Seperti quarter life crisis, and then ada overthinking, rasa ragu terhadap diri sendiri, dan ketakutan menghadapi kegagalan. Ya mungkin justru karena disampaikan dengan gaya yang santai, banyak orang yang merasa lebih relate. Karena kadang kita gak butuh orang yang bilang kamu harus sukses. Terkadang kita itu butuh seseorang yang bilang kayak aku juga pernah ada kok di posisi kamu, jadi semangat ya. Gitu, kan rasanya beda kan, dan itu simple. Terus selain Raditya Dika, ada juga Rene Suhardono yang banyak membahas soul fashion, passion ya, purpose dan juga value dalam kehidupan maupun karir. Jadi motivasi ini gak akan selalu tentang bagaimana mendapatkan kesuksesan secepat mungkin, tetapi juga bakal membahas tentang memahami apa yang sebenarnya kita cari di dalam hidup. Dan dari sini kita bisa belajar teman-teman, karena setiap orang itu punya cara sendiri untuk menemukan motivasinya. Ada yang termotivasi setelah mendengar cerita orang lain, ada yang lebih suka membaca buku juga, dan ada yang merasa semangat setelah ngobrol dengan teman-teman. Bahkan ada juga nih yang cuma butuh satu kalimat sederhana untuk membuatnya nanti kembali mencoba. Jadi gak perlu merasa aneh ya kalau sumber motivasi kamunya berbeda-beda dengan orang lain. Yang penting teman-teman Pro 2, jangan sampai kita cuma mengkonsumsi konten motivasi tanpa melakukan apa-apa. Itu yang salah. Karena sebanyak apapun video yang memotivasi kita yang kita tonton ya, kalau gak pernah diterapkan ya sama aja, akhirnya cuma lewat di timeline doang gak sih? Nah, berarti teman-teman, sebenarnya yang paling penting itu bukan siapa motivatornya, tetapi apa yang kita lakukan setelah mendapatkan inspirasinya. So, kita tutup dulu part kedua ini, kita beralih ke part ketiga, dan tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, program Insta, inspirasi kita. 90.8 FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tanda-tanda awal tanah longsor sebenarnya sering muncul jauh sebelum kejadian. Tapi sayangnya, banyak orang yang tidak menyadarinya. Salah satu ciri-cirinya adalah muncul retakan kecil pada tanah atau dinding rumah di area lereng. Selain itu, biasanya ada perubahan pada kemiringan pohon atau tiang yang tiba-tiba terlihat miring. Air sumur juga bisa menjadi lebih keruh atau bahkan berkurang secara tidak normal. Pada saat hujan deras, tanah di sekitar lereng akan terasa lebih labil dan mudah bergerak. Suara gemuruh kecil dari dalam tanah juga bisa menjadi peringatan yang perlu diwaspadai. Jika tanda-tanda ini muncul, masyarakat perlu segera meningkatkan kewaspadaan dan menjauh dari area.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
2: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

Teman-teman berdua, dari pembahasan tadi kita tahu bahwa sekarang banyak banget figur yang membagikan konten motivasi melalui sosial media. Tapi sebenarnya ada satu hal yang lebih penting dari sekedar siapa tahu mereka, yaitu apa yang kita lakukan setelah mendapatkan inspirasi. Karena motivasi itu bisa menjadi pemantik yang membuat perubahan menjadi tetap tindakan itu yaitu kita sendiri. Misalnya kamu ngeliat konten tentang belajar, kamu termotivasi, tapi jangan berhenti di tombol like doang. Kamu coba ambil langkah kecil yang dilakukan itu sehari-hari. Nah, kalau kamu melihat cerita seseorang yang berhasil membangun karir dari nol, jangan cuma berpikir, ih keren ya, dia bisa ya. Coba tanya ke diri sendiri dulu, apa satu langkah yang bisa kamu mulai dari kondisi kamu sekarang? Gak perlu langsung besar, ya bisa mulai dari belajar ke satu kemampuan dulu, yang baru. Atau mungkin menyelesaikan tugas yang selama ini ditunda, membaca banyak halaman buku, dan berani juga mencoba sesuatu yang selama ini kamu takutkan. Karena in the end, Indonesia inspirasi yang paling berguna bukan hanya yang membuat kita merasa hebat selama 5 menit, tetapi yang bakal membuat kita benar-benar melakukan sesuatu setelahnya. Jadi teman-teman Pro 2, setelah satu lagi, dan satu lagi ya, teman Pro 2 jangan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar untuk menilai diri sendiri. Ambil inspirasinya bukan perbandingannya. Jadi kalau ada yang sukses di usia tertentu, bukan berarti kamu mencapai hal yang sama di usia yang sama. So, setiap orang punya waktu, setiap orang punya kondisi, dan perjalanannya pasti berbeda-beda. Jadi boleh banget mencari motivasi dari siapapun, tapi jangan lupa untuk kembali menjadi diri sendiri dan menentukan perjalanan hidupmu. Karena mungkin suatu hari nanti kamu tanpa kamu sadari perjuangan kamu nih yang menjadi inspirasi buat orang lain gitu ya guys. Jadi insta inspirasi kita hari ini, semoga setelah ini teman-teman bukan cuma sekedar motivasi aja, tapi juga bakal menemukan satu alasan untuk menilai langkahnya. Sampai berjumpa di insta selanjutnya, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, dan kita masuk ke program selanjutnya. Akan ada Pro 2 Break Time buat kamu. Kita bakal break banget karena saat lagi kita akan menuju ke sore senja luar biasa. So guys, enjoy the music. Ini dia Anggi Marito, tak segampang itu.

0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jangan

0: Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman Pro2, kita masuk ke break time. Waktu itu ngobrolin hal-hal yang ringan yang dekat dengan keseharian kita. Sekarang tanggal 17 Agustus, pasti udah mulai kerasa ya. Kalau ngomongin 17-an, selain bendera merah putih, satu hal yang gak pernah ketinggalan itu adalah lomba-lombanya, teman-teman. Tapi jujur aja ya, kalau setiap tahun lombanya cuma makan kerupuk, balap karung, sama masukin pensil ke dalam botol, kadang kita juga mulai hafal alurnya ya. Nah, ternyata ada banyak nih ide-ide lomba yang buat ide yang dibuat lebih kreatif lagi teman-teman, dan tapi tetap bisa diikuti kok untuk semua usia. Kan, dan kali ini kita bakal ngerangkum sejumlah permainan indes, kayak nanti bakal ada seperti fashion show dari daur ulang, ada kuis kemerdekaan, sampai nanti permainan tiup bola pingpong. Yang menarik itu salah satunya itu adalah fashion show barang bekas, teman-teman. Jadi peserta nanti gak harus punya kostum yang mahal. Justru tantangannya adalah bagaimana mengubah barang yang sudah gak layak pakai, yang sudah gak terpakai, menjadi pakaian atau aksesoris yang kreatif. Bisa pakai kardus, bisa pakai koran, atau mungkin bahan bekas lainnya ya. Lebih seru lagi kalau misalnya lomba seperti ini juga bisa bikin peserta nanti berkreasi. Tapi ada juga kuis cepat tepat tentang kemerdekaan. Jadi pertanyaannya bisa seputar sejarah Indonesia, dan tokoh-tokoh nasional, atau mungkin fakta-fakta menarik tentang kemerdekaan. Jadi teman-teman, lomba 17-an ini gak melulu soal siapa yang paling cepat atau paling kuat, tapi kadang yang paling seru justru lomba yang bikin kita mikir, bikin kita ketawa, sekaligus juga kerjasama. Nah kalau gitu teman-teman Pro2, tadi kita bahas lomba yang kreatif, yang bisa mengasah pengetahuan. Masih ada juga beberapa ide lagi nih yang gak kalah unik. Kita akan lanjut saat lagi di break time Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Moderasi beragama bukan soal mengurangi iman, tapi soal cara bersikap di tengah perbedaan. Buat anak muda, moderasi beragama berarti tetap yakin dengan keyakinan sendiri, sambil menghargai orang lain yang punya cara ibadah dan pandangan yang berbeda. Di era media sosial yang gampang memancing emosi, sikap ini bikin kita lebih bijak sebelum menghakimi atau ikut menyebar kebencian. Moderasi mengajarkan kita bahwa agama hadir untuk menenangkan, bukan untuk memecah. Agama untuk merangkul, bukan menjauhkan. Dengan berpikir terbuka, dialog, dan empati, anak muda bisa menjadi generasi yang religius sekaligus toleran, serta mampu menjaga persatuan tanpa kehilangan jati diri.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
5: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Oke.
7: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
6: Oke.
8: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke.
9: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
10: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Sampai jumpa di lain semesta.
1: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Teman-teman, kita lanjut lagi. Ada satu lomba yang menurut aku cukup unik nih, yaitu adalah merias wajah sambil menutup mata. Jadi peserta nanti bakal berpasangan, salah satu yang merias sementara mata yang ditutup, sementara mata yang nanti bakal ditutup ya, dan satu lagi yang dihias, dan bayangin aja nanti hasilnya gimana. Belum mulai aja mungkin penonton udah ketawa duluan, karena selain itu ada juga lomba lagi meniup bola pingpong di atas air, dan bola pingpong ini diletakkan di atas air, kemudian peserta harus meniupnya di satu gelas menuju ke gelas berikutnya. Dan kelihatannya gampang, tapi justru disitulah serunya, karena kalau tiupannya terlalu kuat, bolanya bisa malah keluar dari jalur. Dan ada juga lomba menyusun menara gelas plastik. Jadi nanti di sini pesertanya bakal ditantang menyusun gelas dengan cepat dan rapi. Jadi kalau salah satu gelas jatuh, ya harus siap-siap ulang. Nah, tapi teman-teman, dari ide ini kelihatannya kalau lomba 17 Agustus sekarang ini bisa dibuat lebih kreatif ya. Tapi yang paling penting itu bukan cuma mencari siapa pemenangnya, tapi bagaimana semua orang bisa ikut menikmatinya. Jadi apalagi kalau misalnya peserta dari berbagai usia nih ya, anak-anak bisa ikut, juga remaja, orang dewasa bisa turun juga ya. Jadi gak ada ceritanya nih yang muda cuma jadi penonton, sementara yang tua yang ngomba, semuanya bisa ikut. Jadi semakin banyak yang ikut, biasanya makin ramai juga ya gak sih sebenarnya. Tapi sebenarnya teman-teman, apa sih yang bikin lomba 17 Agustus ini selalu ditunggu-tunggu? Bukan cuma karena hadiahnya aja, tapi apa? Tapi yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun.
4: Dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang.
5: Ya karena hobi saya mengajari anak-anak dan saya juga suka anak-anak.

0: Pertama sekali, anak-anak kan sering berkumpul bermain di halaman rumah saya. Tidak pada saat itu, mereka saling mengejek. Katanya, enggak tahu membaca, enggak tahu menulis. Jadi, timbul dalam benak saya untuk mengajar anak-anak ini. Saya tanya, siapa yang dia tahu membaca? Izin sama orang tua, gimana kalau malam-malam kita ajari di sini? Mereka pada saat itu cuma 11 orang. Dan fasilitas yang tersedia yang hanya duduk di lantai dan sepotong papan tulis yang saya gunakan untuk mengajari mereka. Di situ saya berumur 13 tahun.
1: Albert Zega, seorang siswa SMP Negeri 2 Sitelu Eri, pengabdian yang tak kenal lelah menjadikannya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mengajar bak seorang guru profesional, Desa Hilisalo'o Sumatera Utara pun menjadi saksi bisu pada proses belajar mengajarnya.
0: Pada hari pertama, saya ajari dulu gimana cara berani tampil di depan. Perkenalkan diri, nama saya, kelas, umur.
2: Sekarang 64 dan mengingat juga kondisi yang terbatas, jadi proses belajarnya dibagi jadi dua kelompok. Anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan yang belum sekolah masuknya hari Senin sampai hari Rabu. Dan hari Kamis sampai Sabtu yang masuk kelas 4, 5, 6.
1: Bukan seorang kakak atau teman bermain. Meski masih berusia 14 tahun, bagi anak-anak yang ia didik, Albert adalah seorang guru masa depan yang membuat mereka tambah pintar. Masyarakat di sekitar pun tak menutup mata akan kegiatan positifnya.
0: Semakin lama proses kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik, hingga suatu hari masyarakat juga mengetahuinya. Seorang masyarakat, Pak Supamonti Lambanua, bersama istrinya, ibu guru, saya sendiri juga, datang ke rumah saya untuk melihat kegiatan proses belajar mengajar ini. Pindah di rumah Pak Supamonti, menawarkan saya gimana kalau sesekali diajari di rumah kami. Dan kegiatan ini saya sambut dengan baik, kan, mengingat juga anak-anak yang semakin bertambah dan tempat yang sangat terbatas. Dan mereka membantu saya memfasilitasi kegiatan ini seperti menyediakan meja, kursi, papan tulis.
1: Proses mengajar Albert tadinya dilakukan di teras rumah. Potongan triplek digunakan sebagai papan tulis dan anak-anak duduk di lantai tanpa meja. Albert tidak memiliki buku panduan mengajar, namun dengan segenap ketulusan hati, Albert mengandalkan ilmu yang selama ini ia terima di bangku sekolah. Kagum, sekaligus prihatin dengan kelompok belajar Albert, seorang warga menawarkan tempat dan fasilitas yang lebih memadai.
3: Menyaksikan sendiri bahwa kegiatan Albert ini juga memang luar biasa dengan kondisi yang memang secara pribadi saya memprihatinkan, karena dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang. Dengan itu, sebagai mantan guru juga, kami menyampaikan tawaran kepada Albert dan juga kepada ibunya si Albert, bagaimana kalau sekali dilaksanakan di rumah kami proses pembelajaran ini, dengan saya berikan harapan bahwa sedikitnya saya fasilitasi meja, kursi, papan tulis, spidol.
1: Sebelum mengajar, Albert terlebih dahulu membantu ibunya menyadap karet. Uang hasil sadapan merupakan sandaran hidup keluarga Albert. Semua ilmu dan tenaga yang diberikan guru kecil ini kepada anak-anak di Desa Hilisalo'o gratis, tanpa dipungut biaya. Teman-teman yang menjadi lebih pintar menjadi ganjaran yang tak ternilai bagi Albert.
0: Tidak pungut biaya karena saya melakukan kegiatan ini dengan tulus hati dan sukarela tanpa gaji dari pihak manapun.
1: Seorang siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar.
4: Satu kata tentang Albert.
5: Pintar, sopan,
6: sabar,
7: sayang sama anak-anak,
8: cakep,
9: baik hati, siap menerima tantangan.
4: Harapan untuk Albert.

saya Rini Prima Estri Tonga. Komentar saya tentang guru cilik ini adalah itu merupakan hal yang sangat bagus ya. Karena apa? Salah satu metode pengajaran atau pendekatan pembelajaran itu yaitu dikatakan tutor sebaya. Nah, si guru cilik ini tadi dikatakan usianya mungkin sekitar 13 tahun. Akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun. Nah, dengan anak Albert ini pastilah lebih mengalami kedekatan emosional untuk mengajarkan, contoh mengajar membaca, mengajar menulis kepada si anak yang ada di daerah kampungnya. Apalagi sampai 50 orang, berarti si Albert ini memang betul-betul sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi.

Guru sejati adalah yang mampu menghidupkan cinta dalam sanubari murid-muridnya. Kisah perjuangan Albert membuktikan bahwa menjadi seorang guru tidak harus menunggu hingga seseorang menyandang sebuah titel dan tidak juga harus menunggu usia matang atau dewasa. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, kapanpun dan dimanapun akan selalu ada Albert-Albert berikutnya. Saya Gilang Setiawan, sampai jumpa.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman, kita masuk ke Bro 2 Sunset. Saya menemani kamu di sore hari ini. Kita mati dulu beberapa lagu spesial di sore hari sebelum kita mendengarkan lagu Islamic. Karena sesaat lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat maghrib, teman-teman, untuk kaum muslimin dan muslimah wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya. Tepat nanti di pukul 18 lewat 28 menit. Oke, tetap di Bro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Teman-teman, kita gabung ke Persatu RRI Bukit Tinggi guna mendengarkan lagu selamat dan akan melaksanakan ibadah selama gereja saat lagi. So, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: episode berikutnya. Selanjutnya kami akan hadirkan sebuah pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Khalid Fahrizi Ardan dari Man 1 Bukit Tinggi, Surah Ali Imran ayat 36 hingga 42.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Fahrizi Ardan dari Man 1 Kota Bukit Tinggi, yang insya Allah pada hari ini saya akan membacakan Surah Ali Imran dari ayat 36 sampai ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ذكر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Tibalah waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib hari ini, tepat di pukul 18:28 waktu Indonesia Barat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kerja hari ini gak harus selalu soal jas rapi dan meja kantor. Anak muda punya banyak pilihan untuk berkarya. Jadi pengusaha, kreator, inovator, atau pelaku industri kreatif. Dari ide sederhana, bisa lahir peluang besar. Yang penting, berani untuk memulai. Konsisten belajar, dan gak takut gagal. Karena karya yang lahir dari passion, bisa jadi jalan hidup yang membawa perubahan.
3: Gua tunjuk.
4: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
5: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Biasanya, kalau ke kamar mandi, kita sering bilang, "Aku mau ke toilet dulu ya." Tapi tahu nggak sih, ternyata kata toilet berasal dari bahasa Prancis, toilet, yang merupakan bentuk kecil dari kata toilet yang berarti kain. Istilah ini awalnya muncul sekitar abad ke-16, merujuk pada kain yang digunakan untuk membungkus pakaian atau perlengkapan dandan maupun riasan, lalu berkembang menjadi makna proses berdandan atau ruang rias. Namun, seiring berkembangnya zaman, makna toilet pun bergeser dari kain untuk berias dan bersih-bersih menjadi ruangan berhias, kemudian menjadi ruangan untuk buang air.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Peduli lingkungan bukan cuma tren, tapi gaya hidup. Anak muda punya peran besar menjaga alam, merawat budaya, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari hal kecil, seperti kurangi sampah, jaga ruang bersama, dan saling menghormati di dunia nyata maupun digital. Karena masa depan yang adil dan seimbang, lahir dari generasi yang peduli, sadar, dan mau hidup harmonis dengan alam dan semesta.
1: Bang, makan bang.
2: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Huh?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di malam hari ini. Kita masukin untuk informasi yang pertama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan sudah tidak ada lagi warga yang dinyatakan hilang akibat gempa di Nusa Tenggara Timur, NTT. Namun meski demikian, tim Basarnas masih disiagakan di sejumlah wilayah yang terdampak. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan, beliau mengatakan personel Basarnas masih berada di 7 kabupaten terdampak gempa dan tim tetap melakukan pencarian meski hingga Senin 17 Agustus 2026 tidak ada laporan warga yang hilang. Beliau juga menegaskan tidak adanya laporan warga hilang bukan berarti operasi pencarian dihentikan. Basarnas tetap menurunkan personel secara optimal untuk mengantisipasi adanya laporan baru dari wilayah terdampak. Beralih ke informasi selanjutnya, teman-teman Pro 2, Kementerian Kehutanan terus melakukan pendinginan dan juga penyisiran area bekas kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS Jawa Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi bara api yang kembali memicu kebakaran. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Junianto Nugroho mengatakan pendinginan difokuskan pada sejumlah titik yang masih berpotensi menyimpan panas. Dan setelah hampir 2 pekan operasi penanganan Manggala Agni Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara bersama dengan Balai Besar TNBTS dan juga unsur terkait masih melakukan pemantauan dan pembahasan juga dilakukan pada sejumlah area bekas terbakar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan di malam hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk di Music Live Chat Lokal. Waktu kita ngobrolin musisi-musisi Indonesia yang lagi punya perjalanan menarik di industri musik tanah air. Tapi kalau ngomongin musik Indonesia, teman-teman Pro 2, itu rasanya makin banyak ya nama-nama baru yang muncul dan punya warna masing-masing. And bahkan ada nih beberapa musisi yang bakal diprediksi makin bersinar di sepanjang 2026 ini. Salah satunya adalah Baskara Putra yang kita kenal lewat nama panggung Hindia. Karena selain dia berkarir solo, dia juga aktif nih bersama dengan V, dan ada juga Lomba Sihir. Dan sepanjang 2025, dia bisa mencatat sejumlah pencapaian termasuk juga penghargaan di Emmy Awards and Spotify Wrapped Live Indonesia. And kemudian ada Roni Parulian yang perjalanan karirnya terus berkembang setelah menjadi juara ketiga di ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ke-12. Dan album debutnya Rahasia Pertama bahkan masuk loh ke 10 besar chart album Spotify Indonesia di minggu pertama perilisannya. Selain Roni Parulian, ada Adrian Khalif yang namanya juga dikenal lewat lagu Sialan by Juicy Lucy dengan juga Alamak by Rizky Perbian. Kolaborasi maksudnya ya. Dan menariknya perkembangan musisi-musisi ini juga menunjukkan kalau misalnya industri musik Indonesia sekarang ini punya banget ruang buat karakter-karakter yang berbeda-beda. Ada yang kuat di pop, ada juga yang bereksperimen dengan genre-genre, dan ada pula yang membawa warna baru. Bahkan ada juga loh yang memanfaatkan media sosial untuk semakin dekat dengan pendengarnya. Jadi sebenarnya menarik banget ya melihat siapa nih yang bakal benar-benar menjadi nama besar di akhir 2026. Nah teman-teman, bukan cuma solois yang menarik perhatian, tapi ada juga grup dan juga kolaborasi yang punya potensi besar di tahun ini di 2026. Kita lanjut lagi, sesaat lagi di Music Live Chat Part kedua. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kadang kita ngerasa tertinggal. Lihat orang lain kayaknya lebih rajin, lebih tenang, lebih rapi hidupnya. Sementara kita masih naik turun, masih bolong-bolong, masih sering lupa. Padahal, gak semua orang punya garis start yang sama. Ada yang jalannya cepat, ada yang perlu pelan. Dan itu gak salah. Berusaha jadi lebih baik itu bukan soal siapa yang paling duluan, tapi siapa yang mau terus jalan. Pelan-pelan, asal gak berhenti. Pelan-pelan gak apa-apa, yang penting jangan berhenti.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih, Tika.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pembangunan bangsa tidak hanya soal angka, tetapi tentang manusia dan masa depan mereka. Karena itu, kami fokus pada peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, yang tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga memberikan harapan dan kepastian hidup. Kami mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha baru, khususnya di kalangan generasi muda. Mereka adalah penggerak ekonomi masa depan yang mampu menciptakan peluang dan bukan hanya mencari kerja. Industri kreatif harus kami kembangkan. Kreativitas anak bangsa adalah kekuatan besar yang harus diberi ruang untuk tumbuh. Dari seni, musik, film, desain, hingga teknologi digital. Dan semua ini tak akan berjalan tanpa infrastruktur yang kuat dan merata. Jalan, jembatan, transportasi, internet. Semua kami akan bangun untuk potensi dan membuka akses ke peluang yang lebih luas. Karena pembangunan sejati adalah yang menyentuh semua lapisan masyarakat dari kota hingga pelosok desa.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang dah lampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya, habis makan.
2: Gak ada sebatang-sebatang, nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
5: Kucing emang paling juara bikin hati adem. Apalagi kalau udah mulai mendengkur alias purring. Kamu tahu nggak sih, suara dengkuran itu ternyata punya frekuensi khusus yang bisa bikin manusia menjadi lebih rileks. Pantes aja, banyak cat lovers yang mengatakan ditemenin kucing itu udah kayak terapi gratis di rumah. Jadi, nggak berlebihan kalau kucing disebut dokter mood yang paling imut.

Baiklah teman-teman berdua, kayaknya nggak kerasa udah 5 jam aku nemenin kamu hari ini. Thank you for today. Kayaknya udah waktunya aku pamit undur diri. Dan itulah tadi beberapa musisi-musisi yang diprediksi bakal bersinar ya di 2026 ini ya teman-teman ya. So, teman-teman, kalau gitu terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk everything. Terima kasih untuk kebersamaan kali ini. Kalau gitu aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan sekali lagi kita bakal jumpa besok lagi guys. So, aku bakal digantiin dengan penyiar selanjutnya. Akan ada Kak Icha yang akan nemenin kamu di malam hari. So thank you for today. Enjoy bareng Kak Icha. See you tomorrow and bye bye guys. Anyway, merdeka buat kita semua. Kalau gitu kita puterin satu lagu dari You Can Justin Bieber.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Oke, teman-teman Pradio, hai. Selamat malam tanggal 17 Agustus dan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 buat kamu semua ya. Dan hari ini senang banget aku Camoisa bisa nemenin kamu di malam ini di Sejarah Dalam Seminggu edisi spesial 17 Agustusan ya. Kalau biasanya kita bahas rentetan peristiwa sejarah yang terjadi sepanjang minggu ini di berbagai belahan dunia. Nah, khusus malam ini fokus kita tuh bakal tertuju penuh ke satu momen paling krusial bagi bangsa ini. Yuk, kita putar balik waktu ke 81 tahun yang lalu, tepatnya Jumat pagi tanggal 17 Agustus 1945. Di mana suasana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta saat itu tegang banget nih, sekaligus juga penuh harapan. Tanpa panggung megah, tanpa protokol rumit, Bung Karno dan juga Bung Hatta tuh memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan SK singkat yang diketik oleh Sayuti Melik itu jadi tonggak berdirinya nih sebuah negara berdaulat. Dan tepat setelahnya juga bendera sangsaka merah putih yang dicahit tangan oleh Ibu Fatmawati berkibar untuk pertama kalinya dan diiringi lagu Indonesia Raya. Nah, momen sederhana tapi dampaknya yang mengguncang dunia banget ya. Kalau tanpa ada sejarah itu gak tahu deh gimana sejarah Indonesia saat ini, ya kan? Nah, so tetap di 94,8 Pro RRI Bukit Tinggi teman-teman. Abis lagu ini aku bakal cerita gimana sih kabar kemerdekaan ini menyebar ke seluruh penjuru negeri ya. Kita dengerin dulu satu lagu dari Indah Kusvedia, bentar lagi sayang.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Teman terbaik kamu.

Hey teman-teman berdua, hai. Still with me, Ica Maisa di sini, masih dalam sejarah dalam seminggu edisi spesial kemerdekaan ya. The, by the way teman-teman berdua, tahu enggak sih setelah naskah proklamasi dibacakan di Jakarta, perjuangan belum selesai. Tantangan besarnya adalah gimana caranya menyebarkan kabar gembira ini ke seluruh rakyat Indonesia. Padahal ya, jalur komunikasi saat itu tuh ditindak sangat ketat oleh pihak tentara Jepang. Di sini nih, peran para pemuda dan kantor berita Hosokyoku atau Radio Republik Indonesia generasi awal tuh diuji. Lewat siaran radio sembunyi-sembunyi nih, kayak kawat telegram hingga surat kabar cetak, kabar proklamasi itu merambat cepat. Khusus di Sumatera nih ya, berita merdeka ini secara bertahap membakar semangatnya masyarakat kota untuk langsung mengibarkan sangsaka merah putih dan merebut instansi-instansi penting dari tangan penjajahan. Dan juga semangat pantang menyerah itu tuh yang ngebuktiin kalau kemerdekaan ini bukan sekedar hadiah, tapi buah dari keberanian rakyat di pelosok Nusantara, ya kan? Di seluruh tempat di Nusantara nih berjuang sama-sama. Dan jangan kemana-mana teman-teman, abis ini aku masih bakal lanjut lagi ya, kita bakal bahas hal lebih lanjut apa sih, Cek? Tungguin aja ya. Tetap stay tune barengan sama aku di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Ibu, Indonesia itu ada berapa pulau?
1: Ada lebih kurang 17.000 pulau, nak. Dan tahu nggak kamu, bukan pulau Indonesia aja yang banyak. Walaupun bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita, tapi daerah Indonesia juga memiliki bahasa daerahnya sendiri. Dan juga ada lebih dari 600 suku bangsa yang ada di kawasan Nusantara.
0: Wah, berarti Indonesia itu rumah dari banyak suku bangsa ya, Bu?
1: Iya, nak. Indonesia juga adalah rumah dari beragam flora dan fauna loh, nak.
0: Wah, berarti Indonesia itu sangat beragam ya, Bu?
1: Iya, nak. Jadi kita patut bangga menjadi warga negara Indonesia karena kita berkesempatan hidup dan besar di tanah air yang memiliki banyak keragaman.
0: Iya, Bu. Aku bangga menjadi warga negara

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro2, balik lagi di segmen terakhir sejarah dalam seminggu edisi spesial kemerdekaan barengan sama Oki Camaisa di sampai jam 9 ini ya. Ya, di mana teman Pro2 mempelajari sejarah detik-detik kemerdekaan DKN 17 Agustus bikin kita tuh paham satu hal. Merdeka itu bukan cuma soal bebas dari penjajahan fisik, tapi juga tentang tanggung jawab merawat apa yang udah diperjuangkan sama pahlawan. Di era sekarang perjuangan kita bentuknya udah beda ya. Bukan lagi angkat senjata, tapi menjaga persatuan. Saling ngedukung satu sama lain dan terus berkarya memberikan yang terbaik di bidang kita masing-masing. Jangan sampai kayak membuat satu sama lain tuh justru berantem gitu ya. Indahnya perdamaian tuh luar biasa, teman-teman, ya kan? Dan teruslah berkarya memberikan terbaik di bidang kita masing-masing. Langkah hasil yang kita lakuin sekarang hari ini, baik itu menjaga lingkungan, berdampak positif di medsos atau berprestasi, itu adalah cara terbaik untuk meneruskan api semangat 17 Agustus 1945. Dan thank you so much buat teman Pro2 yang udah nemenin aku sama 1 jam ini di Pro2 Bukit Tinggi. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Terus berkarya dan bangga jadi bagian Indonesia. Saatnya aku pamit dari sejarah dalam seminggu. Abis ini kita bakal masuk di Story of the Day. So don't go anywhere, stop, stay tune di 94.8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seringkali kita dengar kata korupsi, tapi terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya jujur justru dimulai dari hal kecil. Dari tidak mencontek, tidak memanipulasi data, sampai berani bersikap adil. Generasi muda punya peran besar membangun lingkungan yang lebih bersih dan transparan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama. Ketika kejujuran jadi nilai yang dijaga, kepercayaan juga ikut tumbuh. Dan dari situlah, masa depan yang lebih baik bisa dibangun.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka. Yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

0: Halo teman-teman Pradua, hi, still with me Ica Maisa di sini, dan kali ini kita udah berganti ke program berikutnya. Kita udah ada di Story of the Day, dan ini special edisi kemerdekaan. Gimana, apa aja yang udah dilakuin di hari kemerdekaan yang ke-81 ini teman-teman ya? Wow, aku belum gini, belum minta nyuruh telepon tapi udah ada yang telepon. Kita angkat dulu. Halo Pradua.
1: Halo, assalamualaikum Pradua.
0: Iya. Waalaikumsalam. Halo, apakah ini udah Roni lagi?
1: Iya, sama ada Roni. Sama siapa ini?
0: Ayo, siapa?
1: Sama Ica.
0: Sama Ica.
1: Ica ya? Ica ini mirip banget sama suaranya.
0: Masa sih mirip? Sama-sama cempreng ya?
1: Iya, kedengarannya sama gini itu.
0: Iya, mirip lah ya.
1: Iya, gimana kabarnya Ica?
0: Alhamdulillah, baik. Udah, Roni gimana di hari spesial kemerdekaan RI hari ini? Gimana, apa aja kegiatannya nih ya?
1: Iya, belum ada, di sini belum ada nih.
0: Belum ya?
1: Iya, biasanya ada kan. Banyak Batam Pinang biasanya. Atau apa tuh, lomba kerupuk. Makan kerupuk gitu.
0: Tapi belum ya untuk saat ini, mungkin besok kali ya?
1: Mungkin besok, mungkin Arlana.
0: Iya. By the way, hari ini mau request lagu apa nih udah Roni?
1: Lagu yang baru apa yang ada Ica dari cewek gitu ya?
0: Bentar, kita cek dulu ya.
1: Ya yang baru lah.
0: Bentar sebentar. Agustus. Di ya, Agustus ya. Ini ada lagu Syahrini yang terbaru.
1: Syahrini?
0: Iya.
1: Ah, itu aja, streaming aja lah.
0: Oke, judulnya Kau Yang Utama.
1: Iya, oke.
0: Boleh.
1: Nah, kirim salam yang pertama, Ica, semoga saya percaya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah nih untuk penyiar RI di perduan berapa? 6 orang ya?
0: Betul, 6.
1: Iya, salam semuanya aja lah, 6 orangnya gitu ya.
0: Oke, siap, boleh.
1: Salam tuh di Ermi di Batu ya.
0: Oke, terus?
1: Ermi di Batu, Abang Andi Madiangin, dari sana, Mila di Pelambayan.
0: Oke.
1: Di Tengah Jam Kita Gua.
0: Ya.
1: Bang Ed Batu Pano, Mr. Al Padang Lua, Alun Jam Bayi ya. Wati Bersabat, yang Toko Kuo, Bati Kami Kuo, Tara Bukti Lagi. Pokok salamnya di Mr. Pisa, semuanya ya.
0: Oke, siap udah Roni.
1: Asal spesialnya ke kita berdua aja boleh ya?
0: Boleh. Siap.
1: Semoga Ica-nya sehat selalu ya, murah rezeki, panjang umurnya dalam kerja Ica keluarga ya.
0: Amin. Terima kasih udah Roni, semoga doa baiknya berbalik juga ya.
1: Sama-sama.
0: Dan semoga merdeka juga dalam berbagai aspek kehidupannya.
1: Iya, merdeka. Ya.
0: Merdeka. Terima kasih udah Roni.
1: Iya, diputar lagunya karena ditunggu di sini ya.
0: Oke, ditunggu ya. Ica masukin ya, antriannya dulu.
1: Iya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penelpon kita yang pertama, ada udah Roni. Belum aku sebutin nomornya tapi udah ditelepon, ya udah kita angkat aja. Dan buat teman-teman yang mau nelpon juga bisa di 0811-669-480 atau bisa juga WhatsApp di nomor yang sama di 0811-669-480. Ah, tadi aku udah spill juga satu pertanyaan di Instagram, apa nih kegiatan kamu di ulang tahun RI ke-81 ini, dan jangan lupa request lagunya ya. Kita spill cerita-cerita kita untuk hari ini, kemerdekaan hari ini teman-teman ya. Dan buat teman-teman Pro2 yang mau request juga bisa lewat TikTok kita @pro2 Bukit Tinggi. Tapi sebelum udah Roni tadi udah ada yang request duluan sebenarnya di TikTok ya. Tapi udah Roni nanti kita masuk ke antrian ya. Ada Oatmeal 4 yang request lagu MMG My Man Gue dari Naikila ya teman-teman. Oke, boleh kita puterin nanti ya. Terus juga ada Kak Ninda Harum Ciara Sukarwani yang request lagu terbarunya dari Medra, 100 Hidup Lagi. Dan aku juga bakal puterin lagu requestan dari Udaron yang tadi, Syahrini Kau Yang Utama. So buat teman-teman yang lainnya yang mau request silahkan, kita bakal tungguin sampai jam 11 malam ini. Kita akan puterin lagu-lagu spesial buat kamu di hari ini 17 Agustus 2026. Kenapa 1945? Throwback dong ke 81 yang tahun lalu. Kayak ada mesin waktu itu gitu yang mau bawa aku ke sana ya. Oke, teman-teman, kita puterin dulu satu lagu dari Naikila, MMG My Man Gue.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
3: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman-teman berdua, hai, still with me, cuma Isa, dan masih kita di Story of the Day. Dan aku bakal puterin lagu berikutnya buat teman-teman berdua yang kali ini ada dari Kak Senja yang request Astaga Bercanda. Okay. Ini lagu yang seru banget ya buat menemani malam ini, meskipun cuaca di Bukit Tinggi ini lagi hujan. Apa udah berhenti ya? Udah deh kayaknya berhenti, tapi cuacanya dingin, gak apa-apa. Terus juga ada Mas Ardi Dagusta yang request Budi Doremi, Ada Untukmu, boleh. Dan bakal ada juga Lewis Kapaldi yang di request sama Kak Russell, Yes, Someone You Love. Siapakah? Ini kayaknya selalu jadi favoritnya ya teman-teman berdua. Kayak aku udah hafal aja nih siapa yang nge-request apa. Oke, ya, oke, teman-teman berdua, aku bakal puterin lagu berikutnya buat teman-teman ya. Jadi jangan kemana-mana, buat teman-teman langsung aja request, silahkan langsung aja kirim lagu-lagu yang pengen di request, langsung judulnya aja ya, biar kita bisa langsung cariin, biar gak kelewat juga. Oke, tetap stay tune barengan sama kita, aku bakal puterin lagu-lagu requestan lainnya, tetap di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu. Kita ke Arbal Shirley dan Mingse dulu, Astaga Bercanda.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin kamu.
2: Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, teman-teman Prodio masih barengan sama Ica Maisa dan kita bakal lanjut lagi ya buat muterin requestan buat teman-teman Prodio. Kali ini kita komputerin lagu Kim dan Nabila Takiyah, Bayangan Cinta yang lalu tadi di request sama kakak aku Punama ya. Terus aku juga bakal puterin lagu Samuel Cipta Jaga Rasa tadi di request di TikTok dari Kak Siti Kusmini. Terus juga ada, nah lo mana? H sih. Ada apa ya, Kak Jresoy 90 juga yang request Samuel Cipta, ikutan lomba makan kerupuk tapi kalah. Ya kayaknya kalau lomba makan hati kayaknya bisa menang. Eits, aduh jangan gitu ya Cia. Bercanda ya kakak ya, semoga jangan baper ya. Oke, kita bakal puterin juga lagunya Fajar Nur Salah Apa Aku yang direkam sama Kak In.Blue. Hari ini katanya dia upacara potong rambut dan krim bat. Waduh seger banget tuh kepala rasanya ya. Yang request lagu Fajar Nur Salah Apa Aku ya. Terus juga dari WhatsApp kita ada yang request juga kali ini dari 081376826 sekian. Mau request lagunya mana nih? Lagunya Olivia Rodrigo Vampire, boleh ya. Kita putarin dulu 4 lagu ini teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama kita karena nanti kita akan ke lagu-lagu berikutnya. Kita ke Kim dan Nabila Takiyah dulu ya, Bayangan Cinta yang lalu.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

Oke teman-teman, berdua masih barengan sama Camaisa dan sekarang udah di jam 10 aja, gak kerasa ya waktu semakin cepat berlalu. Di tanggal 17 Agustus ini semakin cepat kita dengan akhir lagi ya teman-teman ya. Oke, sekarang aku puterin lagu yang dikasih dari Kasria selalu, Tulus Teh Hijau ya, masih aja teh hijau kan nih kak. Anyway, aku akan puterin juga lagu berikutnya yang di request dari 085274999 ya, request lagunya Sabrina Leonard, Selesai. Tapi belum selesai nih, tanggal 17 Agustusnya baru sekitar 2 jaman lagi ya, 1 jam lewat dikit lah gitu kan, boleh. Terus juga ada Sumpah Mati by Rio Laskar yang di request tadi sama nomornya 082391744. Ya, kita akan puterin 3 lagu itu dulu teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama kita di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

Bahasa Indonesia bukan sekedar alat untuk berkomunikasi, tapi juga menjadi jembatan yang menyatukan kita di tengah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya ratusan bahasa daerah dengan kekayaan budaya dan identitas yang berbeda. Namun, bahasa Indonesia membuat perbedaan itu tidak menjadi penghalang untuk saling memahami. Di sekolah, di ruang publik, hingga di media sosial, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mempertemukan kita sebagai satu bangsa. Karenanya, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik bukan berarti melupakan bahasa daerah, tapi justru menghargai keberagaman yang menjadikan kekuatan Indonesia. Sebab, di balik satu bahasa yang kita gunakan bersama, ada semangat untuk tetap berbeda dalam budaya, tetapi bersatu sebagai Indonesia.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini, dan aku masih bakal puterin lagu-lagu spesial buat teman-teman Pro 2 di malam ini. Di spesial 17 Agustus juga, hari kemerdekaan kita ya. Semoga teman-teman Pro 2 walaupun lagunya galau bisa merdeka dari perasaannya sendiri ya. By the way, ada telepon masuk nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Siapa nih?
1: Dengan Angel dan teman-teman Kak Ica.
0: Halo Kak Angel, gimana harinya merayakan 17 Agustus hari ini?
1: Alhamdulillah, bahagia banget Kak.
0: Apa nih kegiatannya?
1: Tadi terus acara Kak. Terus kawai.
0: Itu capek ya kayaknya ya. By the way, mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Mau request lagu Penyangkalan, boleh gak Kak dari For Revenge?
0: Penyangkalan, kita cek dulu lagunya ya Kak ya.
1: Gimana kabar Kak?
0: Alhamdulillah kayak gitu aja, semangat dong Kak, harus semangat kan, kita harus memerdekakan semua hal gitu.
1: Iya Kak.
0: Ada lagunya nih Kak, buat siapa lagunya?
1: Buat kami-kami semua suka lagu itu Kak.
0: Oke, boleh. Walaupun judul lagunya Penyangkalan, tapi jangan pernah menyangkal perasaan kamu ya.
1: Enggak lah Kak.
0: Oke, thank you Kak, ditunggu lagunya, nanti aku putarin ya.
1: Ya Kak, semangat ya Kak.
0: Semangat ya, Kakak. Iya, semangat juga buat Kakak ya. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Salam. Itu dia Kak Angel yang udah nelfon kita, dan aku bakal puterin juga lagu Ziva, Pelindungmu, dan juga buat teman-teman yang berbeda Tuhan dan keyakinannya, kan juga puterin lagu dari Enau dan Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Semoga bisa menemukan jalannya ya. Oke, kita ke For Revenge dulu dengan Penyangkalan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman, Pro 2 gak kerasa waktu udah nunjukin pukul 22 lewat 54 waktu Indonesia Barat. Itu waktunya kita harus akhiri story of the day hari ini. Dan thank you so much buat teman-teman yang udah join barengan sama aku. Dan abis ini kita bakal lanjut lagi dengan jazz music yang bakal nemenin waktu istirahat kamu ya. Pokoknya selamat hari kemerdekaan buat kita semua. Dan semoga semuanya bisa merdeka dari segala hal ya. Kita tutup story of the day kali ini dengan Gracie Abrams, Good Reason.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Jazz Music, your space, your music, your peace.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Ci, ke mall yuk.
3: Yuk, pulang sekolah ya.
2: Jaket ini bagus ya, Ci. Tapi mahal.
3: Iya, bagus, Ra. Mahal, tapi kan worth it buat dibeli.
2: Iya sih, tapi gak sampai budgetnya nih. Gimana ya?
3: Ya udah, jangan dulu. Nanti aja kalau udah ada.
2: Tapi aku suka. Gimana dong?
3: Udah, nanti aja.
2: Gak apa-apa deh. Beli sekarang aja. Pakai aja uang sekolah ini dulu. Nanti minta mama lagi.
3: Ya ampun, Rin. Jangan gitu dong. Itu namanya korupsi loh.
2: Gak apa-apa. Yang penting kan jaketnya kebeli.
0: Kita anak muda adalah masa depan bangsa. Pahami bahwa korupsi dihilangkan dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Stop korupsi, mulai dari diri kita sendiri.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Bangga memakai produk Indonesia adalah wujud nyata cinta terhadap negeri. Setiap produk lahir dari kreativitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah anak bangsa. Di baliknya, ada pelaku usaha, pekerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan. Kualitas produk Indonesia kini terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk luar. Dengan memilih produk dalam negeri, kita ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Pilihan sederhana ini memberi dampak besar bagi keberlangsungan UMKM. Rasa bangga memakai produk lokal menumbuhkan kepercayaan diri sebagai bangsa. Identitas Indonesia pun semakin kuat dalam kehidupan. Dari langkah kecil ini, Indonesia tumbuh dan maju bersama.

Sudah tahu belum? Di saat bersin, seluruh anggota tubuh kita berhenti berfungsi. Seolah mati, ini terjadi dalam hitungan detik. Setelah itu berfungsi normal kembali. Inilah kenapa dalam Islam disunahkan membaca Alhamdulillah setelah bersin. Sebagai ungkapan syukur atas berfungsinya kembali seluruh anggota badan kita.

Teman produser, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2026, selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat.

104,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai teman-teman Pro 2. Ya, Utari is here again dan bisa menyapa kamu di pada hari ini edisi 18 Agustus 2026. Dan seperti biasanya di pada teman-teman Pro 2, Uut bakal nemenin kamu dalam 5 jam ke depan dengan berbagai rangkaian program ya. Dimulai dari Jazz Music yang bakal nemenin kamu dari jam 5 sampai ke jam 6 pagi nanti. Dan kemudian dari jam 6 sampai ke jam 9 pagi kita bakal ada Spada. Dan nanti di 1 jam terakhir kebersamaan kita bakal ada Pro 2 Religi sebagai program penutup kebersamaan kita di Spada buat hari ini. Nah tapi teman-teman Pro 2, sebelum Uut puterin lagu-lagu pilihan buat kamu di pagi hari ini, Uut bakal kasih lagu Religi dulu dan juga nanti bakal ada tilawah on air, yaitu pembacaan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 25. So teman-teman Pro 2, kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sejenak kita berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.

والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم

إذ قال لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن

0: يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Terbaik.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Stop, jangan pencet snooze. Bikin pagi kamu makin hype di jam 5 ini bareng Jazz Music. Start your day, boost your vibe.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Gimana?
0: Yuk, ku anterin.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Tepat di pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, saatnya kita dengarkan ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info.

0: Kita beralih ke berita kedua. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pemulihan infrastruktur pasca gempa di Nusa Tenggara Timur terus dipercepat. Hal itu dilakukan untuk memastikan akses masyarakat kembali terbuka dan penanganan kerusakan berjalan cepat. Hingga 16 Agustus 2026, sebanyak 9 ruas jalan nasional terdampak telah kembali fungsional. 8 ruas merupakan jalur Trans Flores mulai Labuan Bajo, ND hingga Maumere dan kembali dapat dilalui. Last but not least, teman-teman Pro2 ganda putri Indonesia Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara Nastine melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Pada babak 64 besar, Isyana dan Rinjani mengalahkan pasangan Skotlandia Julie McPherson dan Kiara Torrens 21-12, 21-18. Pertandingan berlangsung selama 36 menit di lapangan 4 Indira Gandhi Indoor Stadium, India, Senin 17 Agustus 2026. Ini merupakan pertemuan perdana kedua ganda putri. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info.
1: Baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai

0: Apa? Udah jam 6?
1: Sepeda, sepeda. Anybody here?
0: Tunggu!
1: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman-teman Pro 2. Gimana nih, udah pada bangun belum ya? 18 Agustus loh ini ya. Kita udah H+1 dari Hari Kemerdekaan Indonesia ya kemarin, 17 Agustus, dan mungkin teman-teman Pro 2 masih banyak yang terlelap kali ya. Habis lomba 17-an barangkali ya kan, masih capek-capek badannya gitu ya kan. Nah, mungkin agak mager juga. Tapi teman-teman Pro 2, mungkin beberapa dari teman-teman Pro 2 ada yang libur kali ya, yang sekolah, anak sekolah nih libur nih, tapi enggak libur-libur banget lah ya. Soalnya juga ini harus ada pawai juga ya, pawai alegoris biasanya di tanggal 18 Agustus gitu ya teman-teman Pro 2. Dan ini juga menarik banget ya, kalau misalnya 17 Agustus itu tuh perayaannya udah sama kayak lebaran gitu ya kan. Kayak sebulanan itu Agustus tuh kayak banyak banget event-event, bahkan diskon-diskon pun. Nah itu juga banyak ya di bulan Agustus ini, karena mau merayakan 17 Agustus tadi teman-teman Pro 2. Tapi ya udah sih, yang penting kalian bangun dulu. Nanti kita bakal ngobrolin apa, bakal what's plus lah yang satu ini, karena bakal ada Teddy Aditya seperti setiap hari. Jadi kalian jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, pokoknya bangun semuanya ya. Habis ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang menarik teman-teman Pro 2, so tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Tahukah kamu, gurun Sahara yang panas dan luas itu dulunya adalah gurun yang berwarna hijau. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, gurun ini penuh dengan danau, sungai, bahkan hutan kecil yang menyejukkan. Tapi kenapa sekarang tempat itu berubah menjadi gurun? Semua dikarenakan perubahan iklim yang drastis dan pergeseran daratan. Suhu meningkat, curah hujan berkurang dan air mengering. Bahkan, flora dan fauna yang dulu hidup subur perlahan punah atau pindah ke tempat lain. Yang menariknya, Sahara memiliki luas yang hampir sama dengan seluruh Amerika Serikat bagian barat. Bisa dibayangin, hamparan pasir sejauh mata memandang, tapi dulunya adalah air yang menyejukkan dan penuh kehidupan. Bahkan para arkeolog menemukan jejak manusia dan binatang purba sebagai bukti bahwa gurun Sahara pernah jadi surga hijau di bumi. Jadi, setiap kali kalian lihat hamparan pasir Sahara, ingat, di balik panas dan gurun yang luas itu, ada sejarah bumi yang luar biasa.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah, teman-teman Pro 2, di tanggal 18 Agustus ini tentunya gak cuma ada pawai aja ya teman-teman Pro 2, tapi juga ada beberapa peringatan nih di tanggal 18 Agustus ini ya. Dimulai ada Hari Konstitusi Republik Indonesia, maksud UUD. Ini tentang mengenang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI di tanggal 18 Agustus ini. Dan kemudian juga ada hari lahir MPR RI, dan tanggal ini juga menandai tonggak sejarah lahirnya lembaga permusyawaratan rakyat di Indonesia. Dan juga ada hari penelitian kanker payudara sedunia. Nah, teman-teman Pro 2, itu ada beberapa rangkaian peringatan di tanggal 18 Agustus ya teman-teman Pro 2. Tapi karena sekarang itu suasananya masih suasana hari kemerdekaan, dan di studio Pro 2 juga ini sangat merdeka banget ya. Dekorasinya benar-benar full banget sama merah putih. Jadi enggak afdol rasanya kalau kita enggak ngomongin seputar dengan hal-hal yang masih related ke 17 Agustus. Nah, kalau kita ngomongin sama hal-hal yang berkaitan sama 17 Agustus, itu hal pertama yang mungkin langsung muncul di kepala kita itu adalah lomba ya teman-teman Pro 2. Ada makan kerupuk, ada balap karung ya kan, tarik tambang sampai ke panjat pinang. Emang banyak banget perlombaan di 17 Agustus ini. Bahkan kadang yang ikut lomba tuh bukan cuma anak-anak aja ya, tapi bahkan yang paling excited itu bapak-bapak, ibu-ibu ya kan. Sampai ke warga yang awalnya tuh cuma pengen nonton, tapi malah akhirnya ikut nih, mungkin karena saking excitednya gitu. Tapi ternyata teman Pro 2, perayaan 17 Agustus di Indonesia itu jauh lebih beragam daripada cuma sekedar perlombaan itu tadi. Nah, di berbagai daerah itu ada tradisi khas yang udah dilakukan dari tahun ke tahun, dan bentuknya juga beda-beda banget. Misalnya nih, di Jawa itu ada malam tirakatan. Nah, biasanya warga itu berkumpul di malam menjelang 17 Agustus. Tujuannya yaitu untuk berdoa, mengenang perjuangan para pahlawan, dan juga melakukan refleksi bersama-sama. Dan suasananya itu jelas beda banget ya dengan lomba 17-an yang biasanya ramai dan penuh teriakan-teriakan gitu. Ada juga tradisi tumpengan nih yang biasanya hadir dalam acara tirakatan itu. Nah, nasi kuning ini berbentuk kerucut, lengkap dengan berbagai lauk ya, yang disajikan dan dimakan bersama warga. So, sebenarnya teman Pro 2, 17 Agustus itu punya dua suasana. Ada yang ramai banget sampai satu kampung itu kedengeran, tapi justru ada juga yang lebih tenang dan juga penuh refleksi. Dan yang menarik, tradisi kayak gini tuh gak cuma terjadi di Jawa aja. Semakin kita ngelihat ke daerah lain, semakin banyak ya cara unik masyarakat Indonesia itu untuk merayakan kemerdekaan. Nah, kalau di Jawa ada tirakatan dan juga tumpengan, sekarang kita bakal geser sedikit ke Kalimantan Selatan dan juga Nusa Tenggara Barat. Di sana itu ada perayaan 17 Agustus yang bisa diisi dengan kegiatan yang jauh lebih kompetitif dan penuh adrenalin, teman-teman Pro 2. Nah, kira-kira ada apa ya di sana? Nanti kita bakal spill teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini.

0: Budaya Indonesia bertahan karena berakar kuat pada nilai kemanusiaan. Ia tidak kaku, tetapi lentur mengikuti perubahan zaman. Budaya tidak menolak modernitas, ia berdialog dengannya. Generasi berganti, namun nilai luhur tetap menemukan caranya untuk tetap hidup. Selama manusia masih membutuhkan makna, budaya akan selalu relevan. Tradisi boleh berubah bentuk, tapi rohnya tetap untuk dijaga. Inilah kekuatan budaya Indonesia. Beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Dan selama Indonesia mampu merawatnya, budaya tidak akan pernah usang oleh waktu.
1: Saya nasib wong miskin, dapat duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
2: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
3: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, ndang, timbangan.
2: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
3: Yo, roh aku. Tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
2: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
2: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, eh.
1: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di Spada ya. Kita masih ngobrolin seputar dengan perayaan 17 Agustus ya di berbagai daerah. Nah, kita bakal geser sedikit nih, gak dikit sih, agak banyak ya. Nyebrang pulau dulu ke Kalimantan Selatan dan juga Nusa Tenggara Barat. Nah, teman Pro2, kalau kamu pikir perayaan 17 Agustus itu cuma dilakukan di lapangan kampung, ternyata enggak juga sih teman-teman Pro2. Di Banjarmasin contohnya, Kalimantan Selatan ya, ada lomba dayung yang digelar di sungai. Dan tradisi lomba dayung ini itu udah lama menjadi bagian dari perayaan masyarakat setempat. Nah, peserta berlomba mengayuh perahu di sungai, sementara warga itu berkumpul untuk menyaksikan dari pinggir. Jadi kalau biasanya kita lihat lomba tarik tambang di jalan atau di lapangan, nah kalau di Banjarmasin beda nih teman Pro2, suasananya bisa pindah ke atas air. Nah, kemudian ada juga sampan layar di Batam, teman-teman Pro2. Masyarakat itu menghias perahu, kemudian membawanya berlayar dalam sebuah perlombaan. Dan tradisi ini cukup menggambarkan bagaimana masyarakat daerah pesisir itu punya cara tersendiri ya untuk merayakan momen kemerdekaan. Nah, sementara itu sesuai janji UUD, kita bakal ke Nusa Tenggara Barat, teman-teman Pro2. Di Lombok itu ada peresean. Ini merupakan kesenian tradisional masyarakat Sasa yang menampilkan dua orang yang saling beradu ketangkasan menggunakan rotan dan perisai. Jadi ini kayak ibaratnya kayak angger gitu kali ya. Jadi jangan dibayangin ya teman-teman Pro2, kalau lomba 17-an itu biasa yang hadiahnya mungkin cuma sembako atau alat rumah tangga. Nah, kalau peresean ini punya unsur budaya dan sejarah yang jauh lebih kuat. Nah, kalau kita ke Aceh, ini ada juga pacu kuda. Nah, khususnya di kawasan dataran tinggi Gayo, teman Pro2. Dan tradisi ini berupa pacuan kuda dan udah jadi salah satu hiburan masyarakat dalam perayaan kemerdekaan. Jadi kalau kita lihat-lihat cara masyarakat merayakan 17 Agustus itu ternyata mengikuti karakter daerahnya masing-masing. Ada yang dekat dengan sungai, laut, tradisi lokal, sampai ke olahraga tradisional. Nah, dari air dan arena pacuan, kita pindah nanti sedikit ya ke tradisi yang lebih visual dan unik lagi. Ada tradisi membawa hasil bumi, api yang diestafetkan, sampai ke jajanan khas yang cuma gampang ditemukan ketika suasana 17-an. Nah, kira-kira kita bakal ke daerah mana ya? Itu cluenya buat teman Pro2. Uut bakal spill setelah satu lagu dari Halsey, Day For Me.

0: Perdamaian dunia gak cuma urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih ngobrolin seputar dengan tradisi 17-an di berbagai daerah ya teman-teman Pro 2. Nah, salah satu tradisi yang menarik perhatian itu adalah pawai jampana dari Bandung. Nah, dalam tradisi ini masyarakat itu melakukan arak-arakan sambil membawa tandu yang berisi hasil bumi, makanan, atau hasil kerajinan. Nah, setelah pawai selesai, isi tandu itu biasanya diperebutin sama masyarakat. Jadi kebayang lah ya teman-teman Pro 2, dari awalnya cuma lihat pawai aja, ujung-ujungnya itu bisa berubah jadi rebutan makanan. Nah, kalau kita geser dikit dari Bandung ke Malang, nah kalau di Malang ini warga membawa makanan dari rumah masing-masing. Nah, kemudian makanan itu disusun dan disantap bersama. Sederhana emang ya teman Pro 2, tapi suasananya itu lebih ke makan bareng satu lingkungan daripada cuma sekedar acara seremonial. Nah, kalau di Semarang itu ada yang namanya estafet obor. Nah, para peserta itu membawa obor, menyala tentunya ya, gak mungkin obor mati dong. Secara bergantian melewati wilayah tertentu. Dan obor tersebut menjadi simbol semangat perjuangan yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, kalau kita balik lagi ke Pulau Sumatera, ini kita di Palembang ada yang namanya Telok Abang. Nah, bentuknya itu cukup gampang dikenali, yaitu telur ayam rebus yang dikasih warna merah. Dan biasanya ini dipasang pada mainan kayu berbentuk kendaraan ataupun hewan. Nah, buat anak-anak ini tuh bukan cuma makanan, tapi juga bagian dari suasana 17 Agustus yang mereka tunggu-tunggu ya. Dan Palembang itu masih punya tradisi kuliner lagi, yaitu berburu ketan gepit dan juga telok ukat. Nah, dua makanan ini itu banyak muncul ketika suasana perayaan kemerdekaan udah datang teman-teman Pro 2. Jadi kalau kita pikir-pikir lagi nih ya, 17 Agustus itu ternyata punya hubungan erat dengan makanan dan juga jajanan lokal ya kan. Dan setiap daerah itu punya sesuatu yang khas untuk ditunggu ketika bulan kemerdekaan ini datang gitu ya. Nah teman-teman Pro 2, gak kerasa ya udah 1 jam aja nih kita ngobrolin dan mendiskusikan ya seputar dengan perayaan-perayaan 17 Agustus yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Nanti Wood bakal balik lagi di pukul 7 tentunya dengan pembahasan berikutnya teman-teman Pro 2, apakah masih seputar dengan kemerdekaan atau udah pindah ke bahasan lainnya, nanti aja kita spill setelah yang satu ini. Jadi kalian tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
1: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
0: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
1: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.